0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Gombang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
2: Yes, 8.12 minit pagi waktu ini. Okay, masih lagi bertemankan Bam Bam pagi ni. Satu Sabtu 6 hingga pukul 12 tengah hari nanti. Ha, soalan uji minda kita pagi ni Bam Bam dah kongsikan bersama-sama dengan anda kan. Oh, dengar soalan tu macam budak 4 tau, 5 term punya soalan tu. Jawapan dia, abang-abang terang-terang tau, dia punya level jawapan dia taraf doktor PhD yang 3 hari nak konvo. Okay, berulang balik soalan uji minda kita pagi. Dengar betul-betul eh, tak mau ses-ses pagi ni sebab soalan dia memang susah. Okay, abang tu tahu, walaupun dengar tu dengar macam budak level 4 tahun 5 term punya soalan kan. Dengar betul-betul, abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, tebak tebak jala dalam sungai, angkat-angkat, wish, terkejut, dapat ketam sepit biru. Apa rasa ketam tu? Babam tak mau rasa dihargai, rasa stres, rasa terkejut, rasa gembira, rasa senang hati, itu bukan jawapan dia. Okay, sebab clue dia adalah binatang. Agak-agak apa yang Bambam maksudkan. Nampak tak? Sebab tu Bambam cakap, yang mana duk tengah makan, jangan dengar soalan ni. Risau. Sebab takut-takut sekali lagi nak telan tak boleh. Ada yang cakap, Tiara rasa sayang-sayang. Hei, bukan, bukan. Itu bukan jawapannya. Okay, baik, untuk anda yang mungkin nak cuba 04-2107-389, kita dapat memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Muhammad Anwar Hamid lah.
2: Jangan Cepat marah apa? Tanya nama. Tanya nama pun nak marah pagi-pagi ni terlanggar ke apa?
3: Pertama-tama jangan marah. Bukan marah.
2: Habis tu?
3: Happy pertama-tama.
2: Happy. Tak dengar suara macam marah kok-kok lah, kok makan nasi lemak. Makan saya dengan renggar celup tepung, mana tahu tu yang tanya tu.
3: Saya Bambam.
2: Ya.
3: Kan, nak marah.
2: Ya ke? Meluat dengar. Okey, ada muka demo harap pagi ni.
3: Muka demo.
2: Ya.
3: Makan kerang atas kereta api.
2: Makan kerang atas kereta api. Tak ada tempat lain dia nak makan. Okey.
3: Walaupun seorang, moga Bambam happy-happy.
2: Yeah. Naik motor. Sat. Minum banyak sirap sasi. Saja nak habaq. Terima kasih.
3: Saya spontan je Bambam. Saya duduk dekat kereta sahabat ni.
2: Kereta sahabat siapa?
3: Orang saya nak pi yang tadi ya, nak pi Bertam.
2: Nak pi Bertam, nak pi berenang.
3: Hari ni dah outing tapi saya tak berenang saya abang. Kat Bambam nak berenang, saya berenang dengan demo ni.
2: Jaga-jagalah Cik Noor, saya risau. Okey, baik. Mantap. Alhamdulillah, seronok tu.
3: Okey,
2: okey. Baik, Chano ada dengar dah soalan uji minda tadi?
3: Dengar tu.
2: Baik, soalan dia macam senang Chano. Saya abang tu terang Chano. Saya takut sekali Chano so member bawa patah balik hantar rumah. Duduk dalam bilik termenung. Bikak sok, bikak jawapan.
3: Member dia gelap
2: abang kat member, jangan buat loudspeaker, takut member tengah dengar soalan tu sekejap. Member pun pening sebab dia punya level jawapan dia lain tau. Sebab saya takut sekejap, saya takut sekejap member sebelah Cik Anwar tu sekejap bawa kereta. Takut sekejap pergi berhenti kat tepi, terpenung seorang kat tepi highway tu sekejap. Tak mau macam tu. Okey, baik Cik Anwar. Dengar dah soalan dia tadi.
3: Dengar dah.
2: Baik, apakah jawapan untuk soalan uji minda tadi?
3: Jawapan dia dengar Bambam.
2: Baik, saya tengah dengar ni.
3: Ke rumah Nadia jumpa Pak Tam.
2: Pergi rumah Nadia jumpa Pak Tam.
3: Duk alik pergi rumah Nadia orang Bambam tau.
2: Itulah pasal kerja pergi rumah orang perempuan. Baik. Okey, teruskan.
3: Jawapan dia rasa ketam lah Bambam.
2: Rasa ketam
3: dengan ataupun nama dia Crustaceo.
2: Pasal apa?
3: Kita dah jala ikan, tak dapat ketam sepit biru. takkan dia nak pergi rasa udang anggut.
2: Oh, baik, baik, baik. Okey lah, untuk hari ni punya level kan Cik Noah. Sebab soalan dia, taraf PhD yang 3 hari nak konvo, tak dapat CJ lagi. Okey, sebabkan Cik Noah dah bagi jawapan ni kan.
3: Oh.
2: Okey, tak boleh perbetul dah. Si abang jawapan dia salah.
3: Itu pula pasal apa. Memang kata sejenis awal rasa kan.
2: Ha.
3: Oh, dia rasa ketam lah. Takkan nak rasa...
2: Mana nak tahu?
3: Sotong ke dah
2: jalan. Mana nak tahu? Mana nak tahu kukut makan ketam tu kan? Oh, rasa-rasa, rasa macam yang percik lah contoh. Makan-makan tu kan, awak dah rasa... contoh mana kita tahu?
3: Member
2: dekat baik, abang kat member jangan terpenung pikat jawapan abang tu kan. Jawapan Cik Noah salah. Sebab kalau abang tak abang salah sikit, ramai dia ulang jawapan yang sama.
3: Okey
2: lah. Baik, ada di mana tu?
3: Saya kunci jawapan.
2: Kunci jawapan
3: abang. Moga sehat selalu abang.
2: Orang dah abang salah pada kunci juga jawapan.
3: Terima kasih mendoakan.
2: Baik. Baik, selamat. Jangan berenang lebih-lebih tau, risau.
3: Saya kata
2: dia pelampung
3: timur.
2: Baik, terima kasih Cik Noah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, abang habaq terang. Kata salah. Sebab saya kena abang cakap kalau tak abang jawapan lagi, ramai pula ulang jawapan tu. Susah memang nak cerita. Okey, jawapan dia bukan rasa ketam. Okey, nampak tak? Dan minggu ni punya soalan eh. Okey, abang ulang sekali lagi soalan uji minda kita. Baik, dengar betul-betul lah. Siapa berani, siapa ada beran, telefon 04-2107-389. Mana yang hari-hari dok call tu? Mana? Berani tak berani nak jawab soalan ni? Bapak ulang balik soalan dia. Okay? Soalan dia. Dengar. Okay? Tebak jala dalam sungai. Angkat-angkat dapat ketam sepit biru. Apa rasa dia? Okay? Tebak jala dalam sungai. Okey. Angkat dapat ketam sepit biru. Apa rasa dia? Okey. Call 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp TRFM 010-5080-957. TRFM segalanya untukmu.

0: RM205 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terma.
1: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu. Barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Senyumanmu. Ha, bangun-bangun tidur pagi ni kan senyum dah sikit. Okey, ni muka cengeng macam nak makan orang. Kan? Ha, itulah orang makin tidur pun. Makin tidur nampak kan? Ha, makin tidur tengok muka anak-anak. Makin tidur tengok muka mak ayah. Bangun tidur tengok muka pasangan senyum. Tahu lah cuti hari ni. Untunglah lepas subuh boleh tarik simut lagi kan? Kan? Ha, apa pun untuk anda pagi ni kan? Ha, banyakkan ataupun ceriakan wajah kita dengan senyuman. Bila kita senyum kan, sebenarnya kita sedekah yang orang kata pun tak kena buat kelab modai. Aha, kan? Bila kita senyum tu, orang pun seronok dengan kita kan. Muka cengeng macam nak telan orang. Aha, risau kan. Okey, baik, apa pun begini untuk anda. 8.32 minit pagi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan soalan uji minda kita pagi ni. Okey, bermana ulang banyak kali dah soalan uji minda kita. Memang level susah dia lain macam. Okey, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan 04-2107-389, kita mempunyai panggil yang berikutnya pagi ni. Baik, halo, siapa di talian? Ah, tu dia main telefon. Dari tadi duk main telefon ni. Ah, yang nak cuba jawab 04-2107-389. Halo, siapa di talian? La ilaha illallah. Ah, 482 ni. Okey. Baik, untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni, 04-2107-389. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Hello.
0: Ah, hello mu. Hello mu.
1: Hello, hello Miss Singapura ni.
0: Ah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kat talian ni?
1: Cik Zah lah.
0: La ilaha illallah. Cik Zah, tolonglah Cik Zah. Cik Zah, tolong biduk dekat pokok jambu sat Cik Zah.
1: Dah nak duduk kat pokok jambu dah dah.
0: La lain tak elok Cik Zah. Saya duduk hello, hello tadi, dengar tak tadi?
1: Ni dengar-dengar dekat pintu.
0: Tak mau, pintu tak boleh. Hari ni dekat dalam tu tak boleh, dengar line telefon tak elok.
1: Ni kat jambu, kat jambu.
0: Ha, piduk kat buka jambu, suruh mohong saya Cik Zah. Keluar pakai kasut, piduk kat buka jambu Cik Zah.
1: Ni ha. Pakai kasut.
0: Piduk dekat pokok jambu, jangan duduk kat pokok pelam. Hari ni.
1: Ni buka jambu, pegang nanti buka jambu.
0: Sebab semalam ni pun beritahu, pokok pelam hari ni, dia tak buatkan line telefon tak elok. Sungguh tak percaya kan? Tak percaya kan? Cuba satgi Cik Zah kan? Lepas tak telefon kan, Cik Zah buka internet tengok. Boleh tak boleh? Ha, pokok jambu okey. Ha, sebab
1: getah, kan?
0: Bukan sebab semalam dia bagi tahu semalam orang kata apa, getah dengan lain telefon lah bergaduh. Ha, sebab tu getah dekat. Kalau kita cakap telefon kita piduk dekat pokok getah kan, memang lain tak elok sebab dia bergaduh semalam.
1: Bergaduh.
0: Ha, anda dekat pokok jambu cerah elok. Dengar elok tu Cik Zah.
1: Assalamualaikum Bambang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Cik Zah, sihat ke?
1: Sihat dok, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh cakap Bambang
0: ni. Alhamdulillah. Dah menyorok belum pagi ni?
1: Makan dok ni roti canai.
0: Roti canai samalah kita Cik Zah. Dah sungguh Bambang pun duduk roti canai tadi.
1: Nah.
0: Ha, Bambang order kat kak. Ha, Bambang order kat Ju Bambang. Bambang hari ni Bambang makan roti canai, roti canai separuh minyak kurang dengan ayam suam kat tepi.
1: Oh.
0: Ha, betul. Dah.
1: Makan roti canai dengan ayam suam.
0: Oh, ayam suam juga. Kita lebih kurang lah Cik Zah no.
1: Sama no.
0: Cuma Bambang roti canai Bambang separuh lah hari ni. Dia tebak separuh ya.
1: Sebab
0: memang
1: separuh kita
0: malah. Tak ada babak, memang abang ada dah roti canai separuh. Minyak kurang, tebak lebih. Macam itulah sebab mana kan tengah diet lah ni kan.
1: Nak diet pun elok dah.
0: Apa kata macam tu.
1: Dah sungguh elok dah, sihat tu badan tu.
0: Alhamdulillah sihat. Cuma nak pergi sihat lagi Cik Zah. Baik Cik Zah.
1: Ya.
0: Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
1: Dengar lah, tekapi lah aku betul.
0: Tak ada masalah ini yang kita mau berani. Bukan macam orang buka senar tu, kau dengar soalan tak mau nak telefon. Dia takut tak jawab. Okey, baik. Okey Cik Zah, mewakili orang Pajak Song.
1: Kumbi Bambam sweet sangat.
0: Ya, baik. Apakah jawapan untuk soalan uji minda kita hari ni?
1: Jawapannya tadi ketam kan.
0: Ha.
1: Ketam bila dapat tu ha. rasa takut.
0: Rasa takut.
1: Takut dan takut ke bukan takut apa takut saya kita nak buka takut dekat kepik tangan.
0: Oh, yo kau rasa takut lah.
1: Saya takut lah nak buka dia tu.
0: Oh, ya ke?
1: Dia dekat di jalur kan. Bila kita nak buka tu, kita takutlah juga. Takut lagi dia kena tangan kita.
0: Kita takut ke ketam takut?
1: Kita lah takut
0: kat kita. Kita yang takut? Bukan ketam takut kat kita?
1: Bukan ketam takut. Ketam kita lagi.
0: Oh, manalah tahu tu. Tanya Bambam tak tahu tu. Bambam tanya.
1: Bambam pandai pun.
0: Nah, tak tahu tu tanya. Ketam tu kepit kita lah tu. Kita takut. Kok kita nak makan ketam, ketam tak takut.
1: Kita nak makan ketam tak takut tu.
0: Itulah ketam pun tak takut kan kita makan dia.
1: Takut apa, tak masuk lagi ni. Tak masuk lagi takut lah.
0: Okay. Back lock jawapan tu lah. Rasa apa tu dia rasa takut lah.
1: Lock.
0: Rasa takut kan?
1: Takut.
0: Okey, siap-siap. Bambang tulis dulu takut silap lagi. Takut. Okey, baik Cik Zah. Nak Bambang jawab sekarang betul tak betul ke? Tunggu sekejap lagi.
1: Cakap lah,
0: Loli
1: sekarang.
0: Cakap lah juga. Sekejap lagi lah. Cik Zah tak sabar ni.
1: Tak sabar.
0: Okay. Baik. Cik Zah, sagi anak balik kan?
1: Ya.
0: Jangan lupa lah.
1: Ya.
0: Minta telefon baru. Habuan nak mesej dengan boyfriend. Tau? Okay. Nah, Cik Zah lah. Jangan lupa tau.
1: Ya.
0: Baik. Masih Cik Zah.
1: Ya, sama. Assalamualaikum, Bambang.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sihat dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Itu dia Cik Zah pajak song kita. Rasa takut. Baik. Bambang dah bagi clue dah. Bambang bagi clue. Okey, dengar balik soalan uji minda kita ni. Bambang dapat soalan ni waktu tengah lena 2 hari lepas. Bambang bangun-bangun tidur tu kan. Terus ambil pen tulis. Dengar betul-betul soalan yang Bambang nak bagi ni . Okey, soalan dia berbunyi begini. Tebak jala dalam sungai. Angkat jala terkejut. Tengok ada ketam sepit biru. Apa rasa dia? Clue dia adalah binatang. Okey, ada yang nak cuba jawab lagi? Ada yang nak cuba berani macam Cik Zah kita? 04-2107-389. Kita demam pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Banyak main telefon ni. Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di WhatsApp Metro FM. Ini kiriman yang nak bacakan daripada Pak Ngah Yusof Johar kita. Jawapan teka-teki pagi ni. Rasa yang tak disangka. Harap dapat ikan tetapi dapat ketam sepit biru. Kira bonoh lah Bambam. Okay. Baik, itu jawapan daripada Pak Ngah Yusof Johar kita. Kita juga ada kiriman daripada Abang Chal balik pulau. Jawapan teki dia, rasa gembira. Sonok no. Baik, dan kiriman daripada Azwan. Jawapan dia, kutu tak tahu. Apalah duk garu. Boleh macam jawapan begini. Baik, kita ada seorang lagi bagi waktu ni. Halo, siapa Italian? Halo?
2: Nasha.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Nasha.
2: Yo.
0: Ada tak mana ni, Nasha?
2: Dalam rumah lah.
0: Yalah, kat rumah duk. Tak mana?
2: Dalam bilik.
0: Dalam bilik, Nasha. Lain tak apa nak cantik. Sikit-sikit kuat sikit suara boleh ke? Nasha?
2: Boleh.
0: Dah menyorok belum pagi ni?
2: Belum
0: lagi. Tu lagi nak makan apa lagi?
2: Makan
0: cucuk je pagi ni. Nasha, kalau tak buat cucuk lagi kan, buat cucuk isi ketam. Okey, Nasha dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
2: Dah dengar.
0: Okey, apa jawapan dia Nasha?
2: Jawapan dia. Rasa sakit.
0: Pasal apa rasa sakit ketam tu?
2: Kalau kita rebuh dia, belah dia, makan dia.
0: Oh, kita rebuh dia, kita belah dia, kita makan dia, kita yang sakit?
2: Dia lah sakit.
0: Oh, dia lah sakit. Tu dah kesian kat ketam tu, no?
2: Itulah.
0: Itulah. Baik. Lock jawapan ni. Ya.
2: mana Bambang?
0: La ilaha illallah. Bambang ulang kat 10 kali dah kat Nasha. Nasha, nanti depa telefon tau.
2: Okey.
0: Ah, 10 kali dah, tunggu bulan depan. Okey?
2: Ya.
0: Ah, baik, terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, itu dia Nasha. Ah, rasa tak rasa sakit. Baik, kiriman daripada Ustaz Muhammad. Kita rasa seronok, rasa puas hati. Rasa tak tahu nak jawab apa. Rasa geram sangat dengan soalan Bambam ni. Jangan marah Ustaz. Okay. Untuk anda yang mungkin rasa nak cuba jawab soalan ni, okay. Boleh call 04-2107-389 atau pelayankan di ruangan WhatsApp Antara FM 0050-8095 7. Okay, lain dulu ke langit setelah hujan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Terima FM, segalanya untukmu.
1: Exam Terima FM, segalanya untukmu. 8.52 minit pagi waktu ini. Okay, Bambam masih lagi menemani pagi Sabtu anda hari ini. 9 pagi. Kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Okay? Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay, ini kiriman yang dah pun dihantar oleh Kak Masnah kita. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam. Untuk soalan uji minda kita pagi ni, jawabnya rasa ketam. Ha. Okay, jawapan yang kedua rasa seronok. Oh, itu dia jawapan daripada Kak Masnah kita. Nah, sekejap lagi kita tengok adakah itu jawapan yang Bambam inginkan. Baik, kita tengok pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo, Assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Abang Cuk.
2: Ya, apa khabar Abang?
1: Alhamdulillah, sihat. Abang Cuk datang mana ni?
2: Datang dalam rumah lah, Nusra ni.
1: Oh, rumah Iswan ke rumah Istu?
2: Iswan.
1: Semalam Istu Abang Cuk update status WhatsApp.
2: Aha.
1: Dia kata rindulah kat Abang Cuk. Dia kata 24 jam tak balik rumah. Apa ni Abang Cuk? Tinggal macam tu ya. Sibuk ke?
2: Terapilah kat dia Abang.
1: Apa buat lagu tu? Kalau sibuk macam mana pun bagi tahu lah. Abang ni nak pergi rumah bini tua Ustaz Merap. Esok Abang balik lah. Balik jangan keluar macam tu. Je apa buat macam tu?
2: Kerja saya orang percaya betul Abang. Orang balik cik
1: orang tu. Apa buat macam tu Abang Cuk? Orang boleh cikgu tu masak sedap. Kemarin cikgu update status tunggu Abang Cuk balik rumah. Dia buat apa tu? Dia buat apa bolognese, apa nama tu? Spaghetti bolognese. Dia buat spaghetti bolognese tu bubuh daging batang pisang tau. Abang Cuk punya pasal.
2: Wah.
1: Sungguh nampak tak betapa sayang ni ada dekat Abang Cuk tu.
2: Itulah,
1: sebab dia kata dia suka makan spaghetti. Lepas tu Abang Cuk suka makan batang pisang. Dia buatlah spaghetti bolognese batang pisang. Gamuk Abang Cuk tak balik pergi tanya abang noh.
2: Tu lain punya menu, lain punya tu.
1: Nampak tak lain macam. Sebab sayang kat Abang Cuk punya pasal. Sehari-hari WhatsApp lah video call kau noh.
2: Ya noh.
1: Baik. Abang Cuk.
2: Ya, saya.
1: Mukadimah sikit Abang Cuk.
2: Mukadimah. Anak nelayan naik perahu.
1: Anak nelayan naik perahu. Kenal nelayan. Dah.
2: Sedang berdayun, hujan gerimis.
1: Alamak, gerimis. Okey.
2: Hancur hati orang tak tahu, Mama.
1: Siapa beri sakit hati tu?
2: Mulut ketawa, hati menangis.
1: Alamak, Abang Cuk. Luahkan, Abang Cuk. Luahkan. Pasal apa ni? Apa berlaku dengan Iswan dengan Istu ni? Cuba cerita.
2: Nak cerita macam mana kalau tak pernah cerita
1: awak pasal apa? Bini tu orang buat apa? Bini muda pula buat apa? Awak je lagu tu cuba cerita man. Cuba cerita kat Bambam. Tak apa. Isti tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Sambung majuk.
2: Kalau dua-dua merajuk.
1: Aish.
2: Anak kahwin tiga.
1: Berah kita beli kot.
2: Aduh Bambam.
1: Tu jawapan dah ada dah Bancup. Bini tu nak kata apa? Bini dua berani bersama.
2: Dengan kenduk.
1: Jangan kenduk. Nasi dia masak beras kita beli. Okey. Macam.
2: Ya.
1: Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
2: Dah dengar dah.
1: Dengar dah. Baik. Apa jawapan dari Abang Cuk?
2: Nasi menyalah kat sungai kan Abang kan?
1: Ya.
2: Tiba-tiba naik ketam. Terkejut tak kira lah
1: macam main. Yo, Abang Cuk tak tahu kau ni. Abang Cuk tak tahu cerita kau.
2: Awak
1: ketam lah ni dekat parit longkang tepi jalan pun ada tau. Nampak sangat Abang Cuk lama tak ambil tahu hai dunia ni.
2: Ketam tu ketam apa? Ketam darat nombor-nombor.
1: Tak tahu lah. Tu dia lah Abang Cuk. Duk kalau nak menikah yang sampai ketam pun tak tahu ni.
2: Angkat Abang kata terkejut lah aku main ketam kan.
1: Tak tahulah nak kata.
2: Terkejut tak terkata lah.
1: Terkejut lah jawapan dia.
2: Terkejut lah.
1: Terkejut betul confirm ni.
2: Terkejut
1: betul ni.
2: Betul.
1: Cuba, tak cuba, tak cuba tak bancuk. Cuba bancuk buat terkejut sikit tengok.
2: Ajaran
1: awak. Ha. Abang mak kejut yo. Allah Allah bagi bagi bagi. Okey. Boleh boleh boleh boleh boleh boleh. Ah, tidak lock jawapan terkejut ni noh.
2: Lock lah abang.
1: Baik baik baik baik baik. Terima kasih abang Cuk.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kis salam kat bini tu.
2: Baik,
1: baik itu dia. Ah, bancup kita kan. Ah, bancup kita steady sporting kan. Ah, cuba tak salah terkejut. Ah, jawapan yang bancup kita bagi bagi anda macam mana? Ada kata Bambam siap sekali beli rumah. Bukan Bambam. Ha, yang nyanyi sambung tadi tu abang Cup yang sambung. Bambam bagi mukadimah ya. Ha, Bambam apa cakap macam tu kan. Okey baik 0421073899 selepas utama 9 pagi lagi Bambam akan ulang balik soalan dan juga untuk ada yang beran, ada berani ke tu. Okey, call 0421073899 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. Dah berani? Call mari. Okay, terus saya Tera FM. Segalanya untukmu.
0: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
0: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

terus lepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Exam FM, segalanya untukmu. 9.15 minit pagi waktu ini. Apa khabar semua? Selamat pagi, good morning untuk dia terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan kami melalui aplikasi RTM. Kliklah frekuensi Mutiara FM tu. Dari anda kalau mungkin dari selatan nak menghala ke utara, dekat Taiping, dah pun boleh dengar dah Mutiara FM kan, di utara Perak sampailah di hujung selatan Kedah, sampai ke Gurun kan, anda boleh dengar Mutiara FM melalui frekuensi. Tapi kan duk dekat Johor ke, duk dekat Perlis ke, duk dekat mana lagi, Nis Milan ke kan, anda boleh dengar Mutiara FM melalui aplikasi RTM. Klik dulu negara pun tak ada masalah tau, duk dekat Jepun ke, duk dekat Korea ke, yang paling penting internet jangan tenat. Alright, baik, kita nak terus kongsikan berkaitan dengan soalan uji minda kita hari ni. Bama rasa hari ni, pagi ni, ramai okay, yang teruji hari ni dengan soalan yang dah pun Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tadi. Alright, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya dari Kak In Batuas. Salam Bambam. Waalaikumsalam. Kak In nak jawab soalan teka-teki. Jawapannya rasa heran. Ha, pasal apa rasa heran ke In? Jangan sial lagi, kata dia. Alah-alah, sekejap baru habang betul ke dah. Pasal orang ni, mereka suka tipu. Orang tipu pula tiru. Pasal mereka orang suka tiru ke In. Gamak siapa yang tiru ke In tu. Cuba habang main kat Bambam. Jangan periksa mana boleh tiru-tiru. Salah tau. Okay. Baik, untuk dia mungkin baru dengar pagi ni kan. Apa soalan uji minda yang Bambam dah kongsikan tadi. Baik, dengar baik-baik soalan uji minda kita untuk hari ni. Tebak jala dalam sungai. Okay. Angkat-angkat, puh, terkejut. Dapat ketam, sepit, biru. Rasa apa? Okay. Jelas ada soalan dia kan. Okay, Bambang ulang sekali lagi soalan. Sebab lepas ni tak ulang dah. Okay, dengar betul-betul soalan dia. Tebak jala dalam sungai. Angkat-angkat, terkejut. Dapat ketam, sepit, biru. Rasa apa? Clue dia. Ada cakap, alah Bambam. Dalam sungai kot. Sembang. Clue dia binatang. Rasa apa? Okay, 04-2107-389 yang duk tengah minum-minum dekat warung, tekan dengar-dengar soalan ni. Terus kata, lo soalan tu senang sangat. Telepon lah, Mai. Try lah jawab. Nak tengok betul ke tak betul. Setakat sampai lo ni, daripada pukul 8 pagi tadi, Bambam share soalan. Seorang pun jawab tak betul tau. Jujur cakap ni. Okay, baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Saya Ubaidillah.
1: Ubaidillah. Apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok belum pergi ni?
2: Belum lagi, dah mengemas rumah dulu.
1: Mengemas rumah dulu? Oi, rajin-rajin. Alhamdulillah. Baik-baik. So, sehari habis selesai mengemas tu, nak menyorok apa hari ni?
2: Nasi belauk.
1: Nasi belauk? Puh. Wah, masak awal.
2: Masak malam tadi. Nasi belauk ikan kayu.
1: Nasi belauk ikan kayu. Gulai ke? Samai ke apa ni?
2: Gulai.
1: Alamak. Kena nasi semalam sejuk pula kan. Alah. Ya. Nasi sejuk tu sebenarnya buka selera pagi-pagi tau. Ya. Okey, baik. Ubaidillah. Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
2: Dengar dah tu.
1: Okey, baik.
2: Terkejut beruk.
1: Terkejut beruk?
2: Ya.
1: Itu jawapannya?
2: Ya, itu jawapan dia. Mertamat.
1: Betul ke?
2: Betul. Biasa orang kata terkejut beruk.
1: Terkejut beruk no?
2: Pak Bambam kata tadi, dia punya apa? Binatang.
1: Terkejut beruk no?
2: Ya.
1: Baik. Lock jawapan ni?
2: Ya, lock.
1: Yakin ni?
2: Yakin, 100% yakin.
1: Okey, kalau terkejut kita tak tahu. Terkejut contoh kan. Tapi kalau terkejut beruk bunyi macam mana?
2: Tak ada bunyi lah.
1: Tak ada bunyi lah. Okey. Baik, kita lock dulu jawapan ni lah.
2: Okey, baik.
1: Baik, alright, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ubaidillah. Terkejut beruk. Sama juga macam jawapan daripada Rafi'i ni. Terkejut beruk. Ha, terkejut beruk no. Okey, sebab babang janji, babang kata kalau kata jawapan orang jawab tu betul, babang kata betul. Kalau salah, babang jawab salah. Okey. Baik, jawapan yang diberikan oleh Rafi'i dan juga jawapan yang diberikan oleh Ubaidillah adalah salah. Agak-agak apa jawapan dia? Ha, fikir. Jangan tak fikir. Pagi-pagi Sabtu ni sel-sel otak kena berhubung. Walaupun ada yang cuti hari ni kan. Okey. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo, assalamualaikum, Mamam.
1: Halo.
3: Ya. Yeah.
1: Halo.
3: Mami ni.
1: Halo.
3: Ya, Mami nak terus.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Selamat pagi.
1: Suara dengar serak-serak ni. Siapa ni? Tak pernah clear ni.
3: Mami lah.
1: Hello.
3: Ha, ni okey, ya.
1: Ish, baik, jangan main telefon 04-2107-389. Hello.
3: Ni Mami ni.
1: Mami ke?
3: Ha,
1: mari Fatima. Oh, KT pokok sana. Duk tang mana tadi? Abang cup kau lelok ya pun.
3: Mami duk kat dapur, duk masak gulai nangka.
1: Masak gulai nangka sungguh ke? Betul ke? Ke perangat?
3: Betul, bau nak. Mami duk kebuih.
1: Mami, dekat sikit telefon tu nak bau.
3: Ha, tu. Bau nak.
1: Pasal apa bau gulai kang masin? Ni confirm ni, Katie beli ni, Katie arti masak ke?
3: Awak tak letih pula, 42 tahun dah masak dekat, apa ni bang Cuk?
1: Betul ke?
3: Ha, ya.
1: Eh, kau beli pangat ni.
3: Betul.
1: Jangan nak mohong Katie, Katie bambam kenal lah.
3: Awak ingat Mami leceh ingat ke?
1: Dah amboi bentang-mentang hari ni apa nama istu bancuk masak sedap dandan masak gulai nangka no. Ha, sebab apa nama cikgu bagi tahu bos dan status abang cuk teri nak pakai gulai batang pisang. Daging rimau teriak. Lepas tu yang cikgu tu pula teri nak makan spaghetti bolognese. Lepas tu pula cikgu dia buat kombinasi sempurna. Spaghetti bolognese campur dengan batang pisang teriak. Ha. Nampak dah dandan Mami, dandan Katie masuk dapur baru nak masak gulai nangka dekat bancup. Gamak noh Katie noh.
3: Hey, Mami masak gulai nangka dengan
1: rimau riau. Rimau riau. Kalau rimau riau bunyi macam mana Katie? Dah jangan diulang dah. Jangan diulang dah. Aduh, rimau tersepit kaki. Okay, Katie.
3: Ya.
1: Ah, pagi tadi ni tu masak tu tengah hari. Pagi tadi makan apa?
3: Tadi Mami roti sandwich. Mami
1: Roti sandwich apa?
3: Celup telur tau tak?
1: Roti sandwich celup telur.
3: Pukul-pukul telur tu dengan garam. Lepas tu kita buat lada sikit. Lepas tu kita pegang roti tu kita bakar dalam rongga kuali.
1: Katie pakai telur apa?
3: Telur ayam lah.
1: La ilaha illallah. Tu dah Katie tak tahu resipi terbaru.
3: Pakai apa? Pakai telur apa?
1: Mana dia orang pakai telur ayam lah. Orang pakai telur puyuh. Ha, tu dia lah Katie. Cuba buat masak leng berleng sikit buah. Bancup tergoda nak makan masakan Katie.
3: Baiklah,
1: Nak rasa gula nangka. Orang tak pernah nak ajak. Orang minta telefon pun tak angkat WhatsApp, tak reply. Nak kena rumah kita, alamat rumah kita bukan tau.
3: Lemai lah dengan budak ni, suka diungkit lama-lama ni.
1: Awak meluat kat Bambam ke? Dah,
3: baiklah.
1: Gamok Katie meluat kat Bambam tu, sampai hati Katie tu.
3: Tak pernah meluat kat siapa-siapa.
1: Bambam tau lah. Bambam ni tak ada lah kecil sangat. Besar pun tak ada lah nampak macam besar sangat pun. Tapi besar jugalah. Walaupun Bambam ni tak ada lah dapat sempurna di pandangan Katie. Sanggup Katie buat Bambam macam tu. Terasa Bambam tau.
3: Dah, Bambam Mami tengok medium.
1: Medium? Ingat masak kek ke apa? Medium no? Pasal apa medium?
3: Medium.
1: Pasal apa medium?

0: handsome. Tidak takkan Mr. Senak Mam.
1: Okey, okey, okey, okey, okey. Tapi tak se-handsome lah. Bancuk sebab cikgu pun tunggu dah.
0: Ni.
1: Ya.
0: Ada masa lagi saya panjang pula dah.
1: Awak meluatkan nak cakap dengan Bambam.
0: Mami tengok Bambam kan?
1: Ha.
0: Di log lain dan dalam TikTok lain.
1: Pasal apa?
0: Dalam TikTok nampak big size.
1: Cucur macam ni. Okey, kalau kat luar?
0: Di luar nampak medium comel otak.
1: Ya ke? Depa kata kat Bambam tengok Bambam kat TikTok ni meluat penuh screen depa kata. Ha, depa kata kat Bambam, sudahlah Bambam meluat tengok Bambam penuh screen kami tak muat kat telefon tu. Ha, depa kata kat Bambam macam tu. Katie gamak depa noh.
0: Tak apa, nanti mami jumpa depa, mami tunjuk depa.
1: Mami tolong tunjuk depa untuk Bambam lah.
0: Alah, anak.
1: Baik. Katie.
0: Ya.
1: Dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi.
0: Dengarlah, tadi masa bancuk cakap mami ada kat luar.
1: Oh ya ke?
0: Jadi mami tak tiru.
1: Sat. Mami duduk kat luar. Katie duduk kat luar je, dia buat apa?
0: Kau ramai main kutip ulam.
1: Peminat main rumah.
0: Main kutip ulam.
1: Oh, peminat main sepi dengan Katie.
0: Dah, tamamnya lah.
1: Oh ya, baik. Okey, Katie dah dengar dah soalan kan?
0: Ya.
1: Okey, tak tiru siapa kan?
0: Mami tak tiru, mami try je lah. Mami bukan biasa ada telefon sangat hari Sabtu.
1: Memang betul sebab Bambam kerap je hari Sabtu. Katie memang tak call Bambam.
0: Dah, mami tak tahu jawab.
1: Okey, baik. Cuba. Okey, baik. 1, 2, 3.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kata menjala dalam sungai dapat ketan kan?
1: Haa.
0: Warna biru kan?
1: Haa.
0: Yang tu bukan ketam, tongkui kayu warna biru, terkejut lah.
1: Tongkui kayu kalau biru noh?
0: Haa, ada.
1: Tongkui kayu tu kena cat ke apa?
0: Tak ada cat, ada pokok batang dia warna biru ada.
1: Pokok apa batang warna biru?
0: Pokok apa? Tak saya memang ingat, cenerai ke apa tau?
1: Ya noh.
0: Haa, tapi tau lah biru sangat.
1: Oh, lagi luar kotak jawapan ni.
0: Mami lock lah, ketam mana ada dalam sungai.
1: Jadi jawapan dia kayu.
0: Saya dapat tongkoi tu, terkejut lah.
1: Oh, terkejut macam mana, Katie?
0: Dia sangka ikan kau, ketam
1: kau. Tak, bagi kayu. Bagi contoh terkejut sikit, nak dengar.
0: Allah.
1: Okay. Hak ni saya respect lah, terkejut. Sebab sebut nama Allah ni. Yang ni saya cukup suka dengan Katie. Tapi itu kalau terkejut biasa. Kalau terkejut beruk macam kawan kita kata tadi.
0: Terkejut apa?
1: Kalau terkejut beruk macam mana pula?
0: Beruk abang pada monyet tu
1: kah? Dah adik sikit. Kalau monyet dia abang. Beruk ni dia adik tiri dia.
0: Beruk tu kalau terkejut. Yang dibuka mata dia luas.
1: Macam mana okay. Lepas tu bunyi dia macam mana?
0: Oh.
1: Jarang dengar beruk bunyi macam tu, Mami. Dia terkejut beruk, Mami. Bukan bunyi beruk. Okay. So, jawapan dia batang kayu, no?
0: Batang kayu lah. Ada pokok cenerai, biasa tengok dah.
1: Pokok cenerai. Jujur lah cakap.
0: Dia biru sangat.
1: Jujur lah cakap, memang tak cam lah tu.
0: Belakang masjid dulu banyak binti batu bar banyak.
1: Belakang masjid Bambam semua batu nisan. Katie?
0: Dah ada pokok cenerai kat situ ada.
1: Baik. Sebab belakang masjid Bambam pokok sawit. Betul.
0: Lepas sawit cipuk babi banyak.
1: Betul. Memang banyak kat situ. Mami nak buat apa? Kalau nak pinta kat rumah. Okay. Baik Katie, terima kasih Katie. Untuk okay, percubaan bagi ni lah.
0: Semua apa yang Mami cakap melawak Bambam nak.
1: Baik. Jawapan dia salah nak Katie nak. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Katie.
0: Okey, dilindungi Allah.
1: Pergi tengok kat dapur. Tengok dapur hangit apa gulai tu.
0: Baru duduk kebuih.
1: Nasib baik. Okey, baik. Terima kasih Katie.
0: Sama-sama. Tak mahu lah panggil Katie.
1: Awak.
0: Rasa kembang kepala.
1: Kembang kepala kah? Kembang semangkuk?
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi Pak Long nak pergi jumpa cikgu, saya tahu. Okey, nah? Baik.

0: Okey.
1: Bye-bye. Itu dia. Ah, Katie aka Mami kita. Katie sedap buat kan? Ha. Ah, nak panggil Mami, Mami. Ramai orang nama Mami dah. Ah, so kita pergi eksklusif sikit. Ah, dekat Katie aka Fatimah. Ah, kan sedap lah Katie kan? Ha, jadi kalau jumpa Katie dekat luar, orang panggil, hi Katie. Sebab Katie ni, dia kata dia jarang make up. Tapi kan sekali dia melawar tu kan, oh dia suka pakai baju kebaya, berselendang, bawa handbag kecil tu, sambil bawa payung. Ha, payung pula bukan payung yang hujan tu, bukan. Payung hak yang kayu. Hak yang boleh pusi-pusi tu. Ha, sambil seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Ah, ha, macam tu. Katie kita memang suka macam tu. Okay. Jadi untuk anda 04-2107-389, kita layan lagu dulu. Hai, seiring dan sejalan. Okay. Sat lagi kita buka peluang untuk anda 04-2107-389. Oh, bayangkan sambil jalan-jalan, pakai juga bayar, bawa payung, layan lagu ni. Perh!

0: janji kita. 9.40 minit pagi waktu ini. Bam Bam masih lagi pada money hari Sabtu. Anda hari ini okay, sahabat pukul 12 tengah hari. Okay, macam biasa. Alright. Dan terima kasih untuk yang terus dengarkan kami. Tak kisah di mana sahaja anda berada. Okay, kita nak baca kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Traffic daripada Kak Noh Bayang Baru. Assalamualaikum Bam Bam. Waalaikumsalam. Kak Noh Bayang Baru, jawapan Kak Noh rasa ketam. Rasa ketam lah. Takkan nak rasa udang kot kan. Jawapan kedua rasa seronok lah. Kalau salah kak, tak mau jawab dah. Marah kan merajuk tu. Kan bebai. Kan? Dia ada tiga dia. Dia marah ke, merajuk ke, atau rasa bebai? Sebab dia kena seronok tu ke jawapan betul eh. Jawapan tak tahu lagi, tak seronok lagi betul ya. Kena macam bebai ni kat Noh. Sabar kat Noh. Sagi Bam Bam bagi jawapan dia. Okay? Baik, dan kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Ni Kak
0: Ida. Kak Ida nah?
1: Lama-lama sekali timbul.
0: Tu dia Kak Ida dekat mana ni?
1: Dilema.
0: Yalah, duk tak mana kat rumah lah.
1: Di rumah.
0: Mana dah tahu kok duk dekat shopping complex kau.
1: Pagi-pagi dah tu.
0: Mana dah tahu duk kat kopitiam ke contoh. Dah menyorok dah pagi ni Kak Ida.
1: Makan kuih goreng lah.
0: Kuih tiaw goreng? Kuih goreng ketam?
1: Ya.
0: Manalah tahu. Kok kena dengan topik kita hari ni?
1: Tak.
0: Okey. Baik-baik. Sihat lah, Kedana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah dengar dah soalan Bam Bam bagi tadi.
1: Macam mana telefon abang balik
0: soalan? Okey. Bam Bam sebabkan Kak Ida punya pasal, Bam Bam ulang sikit soalan. Kalau orang lain, abang tak ulang dah. Baik. Dengar betul-betul ni. Dengar sungguh-sungguh ni.
1: Okey,
0: dengar. Kalau nak faham soalan, kena pejam mata. Okey, dengar lah. Tebak jala dalam sungai. Angkat jala, dapat ketam sepit biru. Rasa apa?
1: Rasa heran lah. Ketam mana dalam sungai, ketam dalam laut.
0: Clue dia adalah binatang.
1: Binatang.
0: Nampak tak, dengar soalan macam budak 3 term dia? Diorang cakap yalah Bam Bam, pekan han tak tahu Bam Bam. Ketam sepit biru duduk dalam laut. Okey lah, tapi jawapannya binatang. Rasa apa? Nampak tak? Clue ni kira sebab dia hujung-hujung ni kira Bam Bam bagi sampai detail ni.
1: Rasa takut.
0: Takut tu binatang kau?
1: Takut lah eh.
0: Jawapannya clue dia binatang.
1: Dah ketam ke?
0: Dah
1: dalam sungai.
0: Tak tahu. Ketam rata ada. Ni Kak Ida. Kak Ida cuba pergi tengok kat tepi jalan tu kan. Kat rumah Kak Ida tu. Cuba pergi tengok dalam longkang tu. Ketam mana tau? Sungguh boya kat laut dia pergi tak ada pun ada. Dia berjumpa boya kat laut. Dia pun kata boya duduk dalam sungai kan. Ni boya duduk berenang tepi laut.
1: Tepi laut bukan dalam laut.
0: Mana tahu kat tengah laut kita tak pi. Cuba kita pi tengok tengah laut. Kau ada ke duduk tengah healing kat tengah-tengah tu?
1: Alam.
0: Yakin tak yakin?
1: Tak yakin kot.
0: Yakin kot jawapan ya?
1: Ketam tak ada dalam sungai.
0: Ketam tak ada dalam sungai. Jawapan dia hak tu lah. Jawapannya
1: Rasa heran
0: lah. Rasa heran lah. Okay. Lock jawapan heran lah.
1: Ya.
0: Betul tak mau ubah ni?
1: Okay.
0: Baik. Terima kasih Kak Ida.
1: Okay. Dah ni Kak Iza nak bagi teka-teki kat Bambang.
0: Minggu depan Kak Iza lah.
1: Tapi Kak Iza tak pandai buat WhatsApp. Nak kena telefon.
0: Tak apa. Nanti pagi-pagi telefon sebelum pagi-pagi tu call dulu. Nanti Mama ambil soalan Kak Iza tau. Tapi soalan susah-susah tak mau, senang-senang.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Kak Iza kita. Rasa heran tau Noh. Betul lah. Ada yang cakap. Bam-bam, mana ada udang duduk dalam, apa ni, ketam duduk dalam sungai. Awak tak ada pula dekat Pariban kat rumah Bam-bam tu ketam malam-lambak. Kan? Baik, macam boya lah. Boya dia duduk dekat tepi, apa, tepi pantai tu kan. Dekat darat pun ada, dekat laut pun ada. Boya merata cerok dia ada. cuba pergi tengok kan. Tambah-tambah dekat mall tu. Cik, tak ada lah. Alright, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini kiriman dari... siapa? Daripada Amy Greg Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Combi sangat. Combi, no? Amy rasa lah kan jawapan dia. Terkejut, beruk. Nasib baik dia tulis watak WhatsApp. Kalau kau ni asal bunyi kat terkejut beruk tu bunyi macam mana? Sebab beruk kat rumah bunyi dia lain. Dia pun kata beruk ni pun diikut daerah juga. Dia pun kat balik pulau, beruk dia bunyi macam lain. Kat belah Pala Batas, beruk dia bunyi macam lain. Sebab belah BM pun beruk dia bunyi macam lain. Dia kata pasal apa beruk bunyi macam lain, Bambam? Yalah, cuba tengok kat balik pulau tu hutan besar. Dia boleh panjat pokok, dia boleh turun pergi ke pantai. Betul dia boleh main atas jalan. Kalau beruk belah-belah Pala Batas tu, hutan tak pernah banyak dah. Dia terkejut. Terkejut dia lain pula. Dia konang atas sana, taman. Dia rasa ni taman. Dia korang datang situ, masuk kampung. Kalau kat BM pun, beruk dia lain juga. Sebab tu beruk dia bunyi berbeza. Okay, baik. Itu jawapan dari Amy Greg Perak. Dan seterusnya, jawapan dari Syahid. Baik. Assalamualaikum, Bambam dan juga kaki tangan RTM Penang yang menjayakan penyiaran Metro FM. Salam pagi, salam ceria. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jawapan dah tentu rasa isi ketam yang dimasak. Kalau ketam sepit biru tu lain, mungkin sesat dari negara Pasir Berdengung. Makin mungkin rasa gajah panggang. Ikut kata rasa sedap lah. Bam-bam. Okay. Itu jawapan yang Syahid kita berikan. Okay. Baik. Kita nak terima jawapan dari Kak Cik Ani Kepala Batas pula. Kak Cik Ani. Jawapannya udang galah lah. Kak Ani, Kak Cik Ani, cerita dia tu ketam. Ketam sepik biru. Udang galah pun ada sepik biru pula. Yang tu yang anak Kak Cik Ani duk pergi mengai tu. Yang tu lain. Yang tu level lain cerita dia. Yang tu udang. Yang ini ketam. Ketam sepik biru. Penyepit udang dan ketam. Ketam kadang-kadang lagi pedih. Okey, dan juga daripada Panama, Dekna balik pulau. Assalamualaikum, Bambam Panama. Selamat pagi, selamat berkonti. Okey, Dekna nak jawab juga. Terkejut bewok. Terkejut bewok ni ada beradik-beradik dengan beruk tak? Sebab macam lebih kurang. Tadi ramai yang bagi terkejut beruk. Yang ni terkejut bewok. Kalau Dekna kata terkejut bewok, bewok ada bunyi tak? Terkejut bewok kan? Kalau beruk ada bunyi, kalau bewok ada bunyi tak? Agak-agak lah, agak-agak anda kan. Macam mana eh? Kalau terkejut bewok ni berselerak ni. Macam tak kan? Bewok kalau terkejut kan, dia rempuh habis berselerak. Tapi dia berkata bewok ada bunyi tau. Kalau Dekna nak tahu bunyi bewok macam tu, cuba Dekna try call tengok kan. Kita sembang-sembang tengok lagu mana. Okay, baik. Untuk anda, kita nak memandangkan. Tak ada seorang pun jawab betul . Okay, seorang pun jawab tak betul ni cerita pada pagi tadi ni. Okay, selepas Warta Mutiara lagi, Bambam nak bagi jawapan. Okay. Sehari lepas Warta Mutiara, kita buka lagi peluang terakhir untuk ni yang mungkin nak cuba jawab. Sebab hujung-hujung ni Bambam dah bagi banyak dah clue dia. Okay, yang mana rasa terror, nak jawab, boleh call lagi ataupun hantar di ruangan WhatsApp Metro FM 010-50-80-957. Sat, Bambam nak fikir, Sat. Bewok, terkejut, bewok bunyi dia lagu mana? Terkejut, beruk, Bambam tahu lah. Tak fikir, Sat. Macam mana, bunyi terkejut, bewok? Okay, tu saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Terima FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Terima FM, segalanya untukmu. 10.11 minit pagi waktu ini. Okey, dah masuk jam yang terbaru dah. Okey, untuk santai Sabtu 6.12 dan pastinya Bambam masih lagi temankan anda. Kita dah sampai di penghujung. Kan? Untuk soalan uji minda kita pagi ni, dah macam-macam jawapan dah yang kita terima ni. Okey, dan ada yang marah kat Bambam, ada yang cakap Bambam cepat sikit, Bambam tak sabar tunggu jawapan ni. Kan? Ada yang sampai sekarang pun masih duk pening lagi duk fikir jawapan untuk soalan uji minda yang Bambam bagi tadi. Okey, dan mungkin ada yang nak potong tang kuana ni, kok ada yang nak cuba jawab sebab ada banyak-banyak jawapan yang Bambam dapat tadi kan. Boleh dikatakan ada satu dua jawapan yang menghampiri. Okey, yang hampir-hampir tepat. Kita tak mau jawapan yang nak sama, tapi kita nak jawapan yang paling tepat yang boleh anda bagi. Okey, kalau ada yang nak potong tentang kuno, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Terai FM ataupun yang nak sembang-sembang pagi ni 04-2107-389. Baik, kita tengok pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Jangan main telefon. Okey, baik, Bambam ulang balik soalan untuk soalan uji minda kita hari ini. Soalan beserta dengan jawapan. Okey, baik, Bambam ulang dulu soalan dia. Kok ada lagi yang nak cuba. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi dah telefon dah.
2: Boleh lagi ya?
1: Tak boleh dah. Sekali ya.
2: Oh, sekali ya.
1: Okey. Kalau kita nak betul nak buat jawapan apa? Nampak jawapan apa?
2: Terkejut dan terperanjat.
1: Terkejut dan terperanjat. Kalau Cik Izzah terkejut bunyi macam mana?
2: Alamak.
1: Kalau kata terperanjat bunyi macam mana?
2: Terperanjat.
1: Sebab Cik Izzah kata terkejut dan terperanjat. Kalau terkejut bunyi macam mana? Terperanjat bunyi macam mana?
2: Terkejutnya Allah itulah.
1: Kalau terperanjat?
2: Terperanjat.
1: Oh, macam tu ya? Tak ada kot nak terkejut tu lah. Itu ya, itu ya.
2: Terkejut tu lah.
1: Sama ya lah.
2: Terkejut
1: lah. Tak apa. Sekejap kita tunggu, kita tunggu jawapan sekejap lah. Baik, kita tunggu jawapan sekejap lah.
2: Okay.
1: Baik. Tunggu jawapan. Tak ada bagi salam tu. Okey, baik. Bambam ulang balik soalan. Okey, dengar betul-betul, dengar bagi clear. Okey, soalan dia berbunyi begini. Menjala ikan di dalam sungai. Angkat-angkat jala terkejut. Dapat ketam sepit biru. Okey. Rasa apa? Apa rasa? Bagi anda sendiri lah kan. Apa rasa anda? Okey. Ada yang mungkin telefon. Baik, kita terima lagi. Halo, siapa Italian? Halo. Tu dia lah, dengar suara tu macam jejaka idaman Malaya. Macam Mamu Hanipah kita tu. Tapi angkat-angkat tipu dia senyap. Okey, baik, kita temu seorang lagi. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Kak Iza.
3: Tadi dah baru terfikir saja memang kita pergi tengok dalam longkang kan. Dah terkejutlah dapat berawak.
1: Dapat berawak.
3: Rasa memang kita binatang tadi.
1: So berawak ya jawapannya. Jawapannya berawak.
3: Berawak.
1: Baik. Apa kita tengok sekejap lagi nah?
3: Okey.
1: Tapi kalau berawak ada bunyi tak Kak Iza?
3: Tak tahu.
1: Okey, baik. Masih Kak Iza. Baik. Itu dia. Pakai pembetul jawapan ni. Nampak tak? Lain macam tak soalan Bambam pagi ni? Jadi Bambam rasa harap lepas ni waktu tidur tu kan, dapat soalan yang paling susah lagi. Baik, kita ada pemanggil lagi. Yang terakhir mungkin. Halo, siapa kita lihat? Halo? Jejaka idaman Melayu. Halo. La ilaha illallah, dah minta lipa pula. Ni mamu ni poh ni. Ah, jejaka idaman Melayu. Idaman Melayu pula. Kan? Baik. Ah, kita selesaikanlah. Ah, untuk soalan uji minda kita hari ni. Kalau abang buka talian lagi pakai domain telefon tak berhenti pula kan. Baik. Okey, ini jawapan yang tepat untuk soalan uji minda kita. Walaupun walaupun ada yang seakan-akan lebih kurang. Tapi jawapan Bambam yang paling paling tepat. Okey. Ha, dengar tau. Dengar tau. Okey. Menjala ikan di dalam sungai. Ni seorang tebak je lah dia kan. Tebak-tebak jala, pum, angkat-angkat, terkejut. Ada ketam sepit biru. Rasa apa? Ha. Apa rasa anda? Apa perasaan anda? Agak-agak rasa apa? Mama kata apa? Jawapannya binatang kan? Walaupun ni cakap rasa kena tipu, Bambam. Betul lah. Betul dah jawapan dia kena tipu tu. Sebab apa? Mana dah ketan sepit biru duduk dalam sungai? Kan? Tak tahulah kot zaman lah ada kan? Ha, ketan sepit biru mana ada dalam sungai? Rasa apa? Kan? Rasa apa? Tapi jawapan dia bukan penipu. Jawapan dia binatang. Rasa apa, Bambam? Rasa diayam-ayamkan kot. Ha, betul ke? Ada yang jawab ayam tak tadi kan? Betul binatang. Ha, rasa kena tipu tu betul. Ada yang rasa seronok. Dapat ketam. Hui, makan mi ketam kita hari ni kan? Tapi bukan rasa. Ha, jawapan clue dia adalah binatang. Rasa diayam-ayamkan hari ni, Bambam. Okey ke tak okey? Ha, ada yang marah ke tu? Ada yang cakap, oh dah agak dah tu. Pasal apa tak call? Ada cakap, Bambam, salah tu Bambam. Jawapan saya betul. Piak-pilah kat Bambam. Ah, tu kan soalan Bambam kan. Ah, betul dah rasa kena tipu tu kan. Mana ada tiba-tiba pula ketam biduk dekat sungai kan. Boleh macam. Oh kan. Walaupun ada yang cakap tadi kan. Oh, rasa terkejut beruk. Rasa terkejut bewok semua dah kan. Tapi masalah dia, rasa terkejut rasa tu macam itu jugalah lebih kurang memang kata. Tapi yang betul dia memang tak ada lah, tipu lah. Mana ada jala kot sungai dapat ketam kan. Rasa diayam-ayamkan pula pagi ni kan. Okey, jadi sekarang tak langsungnya Bambam menang lah hari ni. Sebab seorang pun jawab tak betul. Alright, terima kasih tau untuk anda yang spotting pagi ni. Macam-macam jawapan yang marah kat Bambam pun ada, yang benci kat Bambam pun ada pagi ni tiba-tiba kan. Disebabkan tak dapat nak jawab soalan ni. Dia tengah pening kepala. Tapi tak apa, kita santai. Kita nak uji minda kita hari ni kan. Jarang tu. Bambam buka soalan teka-teki. Bambam berjaya membuatkan seorang pun jawab tak betul. Tapi jangan risau, Bambam tetap juga nak belanja anda lagu-lagu terbaik untuk jam ini. Kita ada lagu ini.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif.

0: 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Orang Penang, setakat karnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2030 2036, 2037, tetaplah termah.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian RPM sekalinya

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Butir FM, tolak keganasan.

0: langsung siang ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.

0: kelakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wan Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk...
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menstrim karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: FM. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, gombang semua di dia. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

Jantara FM, segalanya untukmu. 11.14 minit pagi waktu ini. Bambang masih lagi bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir sehinggalah ke pukul 12 tengah hari nanti. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Okay, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Jantara FM. Oh, ada yang menantikan lagi jawapan untuk soalan uji minda kita pagi tadi kan. Oh, okay. Ada yang cakap, Bambam ulang balik jawapan Bambam. Ada cakap, Bambam mana okey jawapan tu Bambam. Ah, ada yang mempertikaikan juga ni. Okey, jawapan dah pun Bambam berikan tadi. Ah, dan untuk soalan dan juga jawapan tiada ulangan. Okey, boleh ke lagu tukar? Walaupun ada juga yang cakap macam tak boleh terima lah jawapan tu Bambam. Ah, nak buat macam mana? Itu jawapan yang paling tepat. Okey, ah, nak tahu apa pula minggu hadapan insya-Allah. Kalau berkesempatan kita akan kongsikan lagi bersama-sama dengan anda untuk soalan uji minda kita yang berikutnya. Right? Dan untuk jam ini, untuk anda yang mungkin nak kongsikan aktiviti anda hari ini, ada yang mungkin nak pergi makan kenduri, ada juga yang mungkin bertugas waktu ini sama macam Bambam, ada juga yang bercuti hari ini kan. Dan apa juga untuk anda yang mungkin rancang percutian anda untuk hari ini, pastikan juga sentiasa cakna dengan keadaan cuaca. Okay, tadi masa Bambam keluar tadi kan, di sekitar Jalan Burma lebat yang amat, tapi alhamdulillah masa masuk tadi dah pun seriat dah hujan kan. Jadi untuk anak-anak motor, berhati-hati sentiasa. Naik kereta pun sama juga, kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada selalu. Okey, sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda sedikit info untuk anda di Bernama. Terus saya Jantara FM, segalanya

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

0: Pekan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.
1: Yes, jangan lupa untuk menonton laporan Sukan Asia dan juga secara langsung laporan harian untuk Sukan Asia, okay, yang disiarkan secara langsung untuk anda setiap hari melalui saluran Sukan Plus. Baik, saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan perlawanan semalam yang pastinya menjadikan ia sebagai satu sejarah, okay, yang mana penyokong Thailand akui kehebatan skuad takraw negara, okay, dan bukan semata-mata misi mendapatkan emas tetapi misi penantian 36 tahun yang akhirnya terlerai apabila skuad sepak takraw lelaki negara berjaya menewaskan Thailand, okay, dengan kedudukan 2-0 pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sekaligus menghadiahkan pingat emas yang cukup bermakna buat Malaysia, dan kejayaan itu mengulangi pencapaian bersejarah pada Sukan Asia Beijing pada tahun 1990 apabila Malaysia turut menewaskan Thailand di pentas final bagi merebut emas acara yang sama, dan kemenangan itu menjadi bahan hangat penyokong Thailand yang juga memuji kehebatan skuad negara menerusi akaun page popular community sepak takraw negara tersebut. Dan dari pemangsa kepada mangsa, itu ayat yang cukup dalam sebenarnya. Dan dalam hantaran tu pun kalau kita tengok, mereka menulis luahan yang berbunyi daripada pemangsa menjadi mangsa, tiada apa lagi selain menerima kekalahan dan bangkit semula. Dan atau penyokong sukan berkenaan memberikan pandangan dan memberikan kata-kata penuh semangat, kesukanan serta penghormatan kepada pasukan negara. Salah seorang penyokong mengakui Malaysia tampil dengan permainan yang jauh lebih kemas serta memiliki keyakinan tinggi sepanjang perlawanan. Dan pada masa yang sama juga, ada juga penyokong yang mempersoalkan penurunan prestasi skuad negaranya sejak beberapa tahun ke belakangan ini. Walaupun kecewa, majoriti penyokong tetap memberikan sokongan penuh kepada pemain negara mereka yang dianggap kalah bermaruah lebih besar nilainya daripada sekadar memenangi pingat emas. Dan seorang lagi penyokong Thailand juga turut menyifatkan kekalahan itu sebagai lumrah dalam dunia sukan dan percaya Thailand akan bangkit semula. Okay? Dan pingat emas sepak takraw itu juga menjadi emas keempat yang diraih kontinjen Malaysia untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okay? Jadi ini satu penghormatan juga yang mana kita berbangga dengan persembahan, okay, yang cukup padu yang telah pun ditonjolkan oleh skuad negara kita. Dan pasti juga sesuatu yang cukup membanggakan apabila The Golden Tigers

memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tahniah kita ucapkan kepada The Golden Tigers yang telah pun berjaya meraih semula pingat emas setelah 36 tahun yang terakhir pada tahun 1990 di Sukan Asia Beijing. Okay? Dan Alhamdulillah, walaupun kita rasa tentangan sebut pasal Thailand dengan Takraw ni kan, boleh ramai yang beranggapan macam-macam dengan perlawanan tersebut. Namun akhirnya The Golden Tigers telah pun membuktikan mereka mampu untuk memperoleh ataupun membawa kembali pulang pingat emas setelah 36 tahun. Okey, tahniah kita ucapkan. Alright, dan jangan lupa untuk perlawanan. Okey, yang berikutnya juga satu perlawanan yang begitu tumpuan, semalam juga mencetakkan kemenangan. Okey, sama-sama kita nantikan untuk perlawanan yang berikutnya nanti. Alright, sekejap lagi kita nak bacakan balik kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Trafm. Terus layan Trafm, segalanya untukmu.

0: vară bertemul soare.
1: Pisinila, udaie băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hingga ke Saba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, betul. Kami tak mau ada sakit kepala dan kita semua tak ada masa nak sakit kepala, kan? Okey, 11.46 minit pagi waktu ini ada perkongsian dari Kak Nur. Kita katanya, Assalamualaikum, Bama, Waalaikumsalam. Hujan lebat area Matang Poh ni. Oh, tapi kita tengok gambar yang video yang dikongsikan oleh Kak Nur, kita boleh tahan juga. Oh, ni kan naik motor tu kan terlalu kuih dah ni, lencun jadinya, kan? Okey. Dan juga kiriman yang nak kongsikan tadi Firdaus, Assalamualaikum Bambam, Waalaikumsalam. Ha, ingat ha, seorang je kerja, aku pun kerja Bambam. Tapi aku half day je lah, nak balik dah ni. Balik dulu Bambam. Pi, jangan duk tunggu, pi balik. Ombe dia nak balik perangai kita pula, no. Baik, untuk anda hari ni, hari Sabtu kan, ada yang bercuti. Untuklah yang cuti Ahad kan. Ada yang hari Sabtu dia half day. Ada setengah company yang minggu ni cuti, minggu depan kerja, kan. Tak kisahlah. Okey, waktu yang kita main kerja, kita main kerja. Waktu kita cuti, kita berehat. Okey. Yang paling penting kita bersyukur tau, sebab apa? Kita masih ada kerja lagi yang boleh kita berkhidmat, yang boleh kita cari rezeki, dan yang paling penting untuk terus kita menabur jasa dan budi. Okey. Dan insyaAllah kita doakan semoga setiap usaha kita, setiap kerja yang kita buat, kan, bukan penat semata-mata tetapi ada ganjaran pahala juga. Sebab apa? Kita cari rezeki tu bukan untuk kita seorang saja. Ada mulut yang nak kena bagi makan, ada hati yang perlu dibahagiakan. Okey. Baik, dan seterusnya Bambam nak bacakan kiriman yang berikutnya daripada Safwan. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput makan tengah hari Bambam. Hari ni balik rumah mak kami di Jawi hari ni. Alhamdulillah mak masak sempoi macam Bambam. Jemput tengok, jangan nak makan. Mak kami masak untuk kami, bukan untuk Bambam. Eci, dia payung gambar pula kat Bambam eh. Dah lah tadi jemput, lepas tu tak bagi makan pula. Tu macam mana tu, kan? Mentang-mentang mak dia masak sedap, kan? Bambam pun mak Bambam masak sedap tau. Kalau mak Bambam masak, Safwan jangan duk makan. Duk Bambam je. Orang lain tak boleh. Okey, melawak je nak. Alright, dan apapun tugasan Bambam dah menghampiri ke penghujung dah untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. InsyaAllah Isnin ni pula Bambam akan kembali bertemankan anda. Okey, esok pagi Combi akan main. Sebab dia kata markah-markah dia semua pakai balik Ebedah petang ni. Esok dia boleh masuk kerja. Jadi besok Combi masuk kerja, esok pakat tanyalah. Lepas rindu dah ke dekat markah-markah dia, sampai satu bas punya markah susun datang elok punya. My flight SSM kumpul naik satu bas nak jumpa Combi punya pasal, kan. Jadi apa pun, okay, esok boleh pakat-pakat tanya Combi. Tak, selepas ini Jailah ni akan temankan anda untuk segmen Santai Sabtu 12.06. Okay, jumpa lagi di lain ketika dan juga di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

0: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih, Kak Ros. Kak Ros, nak tanya pasal lesen ni, Kak Ros. Kak Ros ada lesen tak?
2: Kak Ros ada lesen, tapi lesen dah ni lama dah mati dah.
1: Mati dah?
3: Kenapa tak bawa hidup?
1: Alhamdulillah.
2: Tak mani dah bawa sebab ada pengalaman insiden lah. Insiden sikit je, kecil je.
1: Tapi trauma sampai lah.
2: Oh, memang lepas tu Kak Ros trauma. Kak Ros memang tak bawa dah, bukan dia. Insiden apa, sikit saja.
0: Langgar apa?
2: Kak Ros langgar ni kereta peronda polis.
0: Yang tu kategori yang tu nak bomba. Yang tu nak bomba sampai bila lah. Dia sekali dia lagak petrokar pula dah. Aduh.
4: Tanya dah. Memang Isnin sampai Jumaat pagi depa dua ya.

bantar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: kenangan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: FM。
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam ini. Wah!

lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Ewa-ewa kawan, ewa-ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Jika nak membelok ke kiri atau ke kanan, bagilah isyarat dulu. Jangan main masuk je. Pandulah berhati-hati. Hormati undang-undang, jalan raya dan jangan salah gunakan lorong kecemasan. Dengan lagu sambil memandu, tak apa. Pesanan hati-hati di jalan raya ini dibawakan oleh saya, Ronnie Hussein, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Okay, assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan untuk semua pendengar setia Mutiara FM yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami sehinggalah ke waktu ini. Okay, terima kasih untuk saudara Fadil kita. Ada pun Bambam yang telah bersama dengan anda tadi. Dan saya, Jalani, insyaAllah akan terus bersama dengan anda, insyaAllah sampailah jam

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 12.15 minit tengah hari pada waktu dan ketika ini. Dan terima kasih untuk semua pendengar setia yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekali lagi edisi pertemuan saya bersama dengan anda di udara Mutiara FM ini. Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. InsyaAllah dari waktu ini sampailah ke jam 6 petang nanti, saya akan terus menemani anda untuk saya kudarkan lagu-lagu buat hiburan anda, dan juga untuk saya kongsikan beberapa info yang menarik untuk anda juga. Dan di samping itu juga ada pelbagai lagi pengisian yang menarik di Mutiara FM ni. Stay tune, tunggu bersama dengan kami dan terus dengar Mutiara FM sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih juga untuk mereka yang sedang mandu ketika ini. Hati-hati kerana dalam perjalanan saya menuju ke Mutiara FM ini, keadaan agak licin, hujan. Ada setengah tempat tu lebat, ada setengah tempat tu dia agak lahan sikit hujannya. Namun apapun, yang sedang mandu kenderaan, hati-hati sentiasa. Dan terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Dan selamat dalam pemanduan untuk Abang Uda Saha kita. Semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan di waktu ini, di mana juga anda berada, rakan teman kita yang bercuti hari ini, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga maupun rakan teman. Dan saya pasti ramai juga yang bekerja pada hari ini. Dan yang pastinya, apapun tugasan yang kita lakukan, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan dan segala-galanya akan menjadi satu perkara yang gembira untuk kita lakukan. Dan yang mana yang merancang hari ini nak ke mana-mana, semoga perancangan anda itu mengikut segala jadual-jadual yang telah pun ditetapkan. Ini ada juga rakan teman kita yang kabarnya pagi tadi nak pergi ke situ ke sini, tiba-tibanya tak jadi pula. Apapun harapan saya, semoga semuanya bahagia selalu dengan apa juga yang sedang anda lakukan, dan jadikan hari ini hari yang cantik untuk kita meneruskan kehidupan kita. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani, insyaAllah sampailah jam 6 petang nanti. Dan apa yang nak saya kongsikan bersama dengan anda ni, di mana kalau katalah hari ni tak ada perancangan nak pergi mana-mana, boleh untuk anda berkunjung ke Karnival Pendidikan Madani 2026, bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara. Jadi jangan lupa ya, telah pun bermula pada jam 8 pagi tadi sehingga jam 4.30 minit petang nanti di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Dan di mana kalau di sini nyatakan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya pertunjukan robotik dan teknologi digital, permainan interaktif, podcast, demonstrasi batik, literasi, pertandingan cabaran menarik, cabutan bertuah hinggalah food truck, jualan serta pelbagai pameran dan reruai agensi. Jadi kalau kata tak ada perancangan apa-apa, masih lagi berpeluang dan masih lagi berkesempatan untuk anda bawa keluarga ataupun kawan-kawan, dan jangan lepaskan peluang untuk meneroka, mencuba, mencipta dan mendapat inspirasi dalam suasana pendidikan yang penuh dengan warna-warni ini. Sekali lagi saya war-warkan kepada anda, sedang berlangsung di ketiga ini di perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas, iaitu Karnival Pendidikan Madani 2026 Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara. Jangan lupa ya, kalau kata tak pergi mana-mana tu, asal lagi bolehlah bawa seisi keluarga untuk berkunjung ke Karnival Pendidikan Madani 2026. Macam-macam ada. Terima kasih juga untuk teman kita Pak Loman awal pagi hari ini. Awal pagi tadi dia dah ada dah mesej ni. Ini dia masuk pula di tengah hari. Selamat tengah hari untuk Pak Loman kita. Dan juga saudara Tajuddin yang kabarnya juga dalam pemanduan menuju ke Nibung Tebal. Hati-hati. Dan tak lupa juga untuk Kak Nafisah kita. Selamat tengah hari. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda. Dan jangan lupa kita juga hari ini ada program ataupun rancangan silang budaya. Kita sama-sama nantikan ya. InsyaAllah petang nanti. Jadi untuk seketika jom kita dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Destinasi Cinta, khusus untuk anda semua di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

tanpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Okey, 12.48 minit tengah hari. Daripada The Lucky Lucky, Aku Bukan Superman. Dan macam biasa, tepat jam 1 tengah hari, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari.

Dan untuk bantuan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada hari ini adalah pada pukul 1.12 tengah hari. 1.12 tengah hari ya. Itu untuk waktu zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Era FM.
1: Untuk baca balik ayat cerita Nabi Adam alaihi salam punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata fabi izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi izzatik, dia kata demi kemuliaan-Mu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, generasi kami, iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan kalau mereka ikhlas betul dengan Allah, mereka terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu kalimah yang very simple, ikhlas. Tapi sangat susah untuk nak dapat.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat, akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir, akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki. Tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena. Tuan-tuan tak buat apa pun tak kena. Tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kaldir, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik Kaldir, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang, dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal, dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun, tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua, naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut pak dengan anak sama. Kaldir ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik sampai dua-dua orang, tak kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Mai satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni? Macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah, depa ni. Apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, Mereka ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana engkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Pagi 1.52 minit tengah hari waktu ni, dan seperti biasa tepat jam 2 petang nanti kita akan bersama dengan DJ Amin dalam carta Top 10 Mutiara FM. Terus setiap bersama dengan kami di Mutiara FM segala

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara. Amin Yusof, teman hujung minggu hampa semua untuk hari ini. Terima kasih untuk hampa yang terus bersama-sama dengan Amin, okay? Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Update-update, gossip-gossip panas. Yang ni lah kita nak sembang selepas ini. Tapi kita sambil-sambil tu layan dululah untuk Chart Top 10 Mutiara. Okay, lagu di tangga yang ke-10, maintain saja. Tak naik, tak terkeluar, tak turun pun. Siti Nordiana, Ahai. Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Nombor 9.

0: Tim Bros, masih lagi Amin Yusof teman hampa semua. Itu lagu di tangga yang ke-9, Minta Ampun Syiha Zikir. Tapi kalau untuk anda semua, minta untuk terus undi lagu-lagu pilihan hampa semua dan undi Charter Top 10 Mutiara, kerana Alhamdulillah Charter Top 10 Mutiara tercalon dalam Anugerah Sri Angkasa ASA. Dan ini yang satu benda yang pencapaian yang luar biasa lah. Tercalon dalam Top 5, tak tahulah menang ke kalah ke, tapi bila dah tercalon dalam Top 5 tu, bersama-sama dengan media-media, bersama-sama radio-radio swasta dan juga radio-radio negeri, RTM negeri, kami dalam top 5 Carta Top 10 Mutiara. Hui, rasa macam satu kebanggaan lah. Dan kami pun turut berbangga juga sentiasa membawa Pulau Pinang di persada dunia. Cik. Let's go, kita terus layanlah lagu ni selepas ini di tangga yang ke-8, Annie Zakri. Kita nak menari, say. Dansa. Carta Top 10 Mutiara.
1: No, no.

hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10, baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Bros, masih lagi minggu. So, itulah aku ditangkap yang ketujuh. Gila bayang Amar Haikal hiburkan hampa semua. Apa pun untuk anda semua yang sekarang ni untuk ujung-ujung minggu ni yang sedang bercuti kan. Ada yang bercuti balik kampung, ada yang bercuti jumpa dengan anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak kawan. Ah, best lah tu dapat jumpa, dapat reunion sama-sama. Tapi kadang-kadang kan kita ada satu PL tau bila jumpa dengan kawan-kawan kan. Ataupun anak-anak kawan yang kecil-kecil ni kita suka sakat. Kita suka macam boom. Ah, bagi terkejut ke apa ke. Kadang tu sampai kawan tu menangis. Ini yang kita nak share ni. Wanita ada seorang sahabat kita yang share di media sosial, kata apa, hentikanlah budaya usik-mengusik ni. Gurau-nya sekejap tapi ibulah yang letih nak kena pujuk kan, sampai menangis-nangis, sampai teriak. Orang kata selak lah teriaknya tu pun. Tapi kalau nak, kiranya kalau nak mengusik tu, mengusik biarlah, berpada-pada orang kata. Janganlah sampai kawan tu menangis kan. Kalau nak usik sampai menangis tu, usik anak sendiri. Marah kakak tu pun share kat media sosial. Tapi jangan marah, okay, kalau lagu hampa tergelincir. Itu semua salah hampa juga sebab hampa tak mengundi. Jadi Jesco, kita nak terus layan lagu di tangan yang ke-6 sampai sini. Nabila Razali, Balas Baik, carta top 10 Mutiara
1: nombor 6.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Ya, ya, ya. Masih lagi hujung minggu. Hampa semua bertemankan Amin dalam carta top 10 mutiara. Itu lagu di tangga yang kelima. I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Ada yang apa tak suka ke? Tak suka sebab apa? Janganlah tak suka sebab saja-saja je kan. Kalau tak suka disebabkan sesuatu alasan, maka habarkan alasan itu mungkin ada untuk diperbetulkan. Tapi kalau tak suka dengan lagu itu, caranya macam mana Amin? Caranya dengan tak mengundi lah. Itu je lah caranya. Jangan hampa suka, boleh terus undi di Facebook kami, okey, di Mutiara FM RTI Pulau Pinang, dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Dan sekarang ni kita punya musim FIFA Asian Cup 2026. Jadi jangan lupa juga untuk saksikan skuad Harimau Malaya menentang Indonesia 28 hari bulan ini, yakni hari Isnin.

0: Alahai, Nornella.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara, itulah lagu di tangga yang ketiga. Saya orang sama, Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, okey? Dan apapun untuk anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan, selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin dari jauh nak perkenal nasi kandak, dari jauh nak perkenal pai semok, dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apapun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM, okay? Dan sekarang ni kena terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara, lagu di tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Show Show Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Itu juara untuk carta top 10 mutiara Tok T Rencong. Kita buat manual sikit lah bunyi dia. Maintain lah Tok T. Minggu lepas pun juara juga. Untuk minggu ni pun juara juga. Jadi untuk apa semua yang berkenan untuk lagu Tok T, maintain juara untuk minggu depan, kena undi. Kalau tak undi, mungkin ada penurunan lah. Mungkin Juliet ke akan ambil alih balik, ataupun Adira Suhaimi ke, saya orang sama tak tahulah. Yang penting semua kedudukan itu terletak dalam keputusan hampa semua. Jadi undi okey, cepat-cepat di pools kami dekat Mutiara FM RTM Pulau Pinang, dekat Facebook kami semua. Apa pun, insyaAllah kita jumpa lagi next week dalam carta top 10 Mutiara. Saya Amin Yusof. See you next week guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Carta top 10 Mutiara. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah. Carta top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Dan bagi maksudnya menghiburkan anda, lagu pada antara Ezra Khairul bersama dengan Seksi, ya, dengan lagunya apa ni, Nak Helang Pula. Dan demikian tadi telah pun sama-sama kita ikuti bersama dengan DJ Amin tadi, carta Top 10 Mutiara FM. Dan terima kasih untuk rakan Pelung Jutro yang bertugas pada petang ini. Kita ada Ju juga bersama dengan Saudara Latif, Saudara Black juga bersama dengan Puan Nisa. Kita akan terus bersama insyaAllah sampailah jam 6 petang nanti. Dan jangan lupa pada pukul 3.15 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di Langkawi. Tak salah saya lah. Apapun, terus dengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: So, okey, pukul 3.11 minit petang. Terima kasih untuk saudara Black. Terima kasih juga untuk Puan Nisa juga bersama dengan Puan Kavita. Di mana sebentar lagi saya akan bersama dengan DJ Haris dari Langkawi FM untuk ruangan stesen berkembang. Tepat 3.15 minit petang saat lagi lah. Pakat-pakat tunggu dengar apa kami nak sembang.

Jadi ada yang tanya nak tengok kat mana? Apa lagi, di mana lagi kan? Kalau bukan di FB Mutiara FM, Facebook Mutiara FM eh. Terutamanya Pak Long Man di Gubang Semang lah. Duk tanya macam mana rupa DJ kita. Boleh tengok sekali lagi di FB Mutiara FM, jangan lupa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat datang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Langkawi FM. Assalamualaikum DJ Haris. Apa khabar hari ini? Hello. Dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, kita bersama dalam ruangan stesen berkembar antara Langkawi FM juga bersama dengan Mutiara FM. Tadi saya cuba dapatkan DJ Haris. Di visual sudah kelihatan DJ Haris, tetapi mungkin secara audionya belum lagi. Ini apapun, terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tepat 3.15 minit petang, di mana dalam ruangan stesen berkembar pada petang ini, akan saya sama-sama hidangkan kepada anda buah-buah sembang ataupun buah-buah bual bicara yang akan memberikan pandangan yang lebih menarik menerusi perkongsian kami yang akan saya dengan DJ Haris sembangkan. Assalamualaikum Haris.
2: Assalamualaikum Haris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam DJ Jai.
2: Waalaikumsalam DJ Jai. DJ Jai. DJ Jai. DJ Jai.
1: Jadi Haris, nampaknya ada sedikit apa ni gangguan sedikit saya kira. Mungkin jauh merentas lautan mungkin Haris ya.
2: Mungkin Haris ya.
3: Saya rasa sebab dia kemau.
1: Okey, itu mungkin antara montaj yang boleh saya jenakakan dalam ruangan stesen berkembang kita kali ini, dan kita masih akan mencuba memberikan audio yang lebih baik kepada pendengar juga penonton di FB kita. Jadi untuk sementara kita bagi dulu dengan lagu ini, lagu nyanyian Azahara Band dengan lagunya Hari-Hari Sayang. Hari-hari kita jumpa balik.

0: Hati. Mutiara FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu nyanyian Amira dengan lagunya Hati-Hati. Ya, sekali lagi saya nak dapatkan DJ Haris. Assalamualaikum Haris. Assalamualaikum Haris.
1: Masih lagi.
0: Jadi kita akan cuba mendapatkan Haris sekali lagi. Jadi halo, assalamualaikum. Haris.
2: Saya mendengar di Mutiara FM.
0: Okey, ha ni baru jelas. Baru jelas.
2: Siapa telefon? Dia gerun.
0: Sebab
2: kita.
0: Bukan dia kata dia gerun gandingan kita tu pun mungkin sebab. Sebab lagi mungkin kita kena berenang jauh juga lah daripada Pulau Pinang ni pergi ke Pulau Langkawi, betul tak?
2: Tapi bukan jabatan ke, boleh cross?
0: Ah, boleh lah. Ni olah-olahnya lah. Olah-olah tadi. Jadi apa pun hari sehat dia dah.
2: Sehat alhamdulillah. DJ Jai, apa khabar DJ Jai?
0: Sehat alhamdulillah lah. Bila ada di sini ni makna kata kita sehat, dan hari ni kita nak bersembang tentang negeri Pulau Pinang juga bersama dengan negeri ataupun Langkawi, Pulau Langkawi, sorry.
2: Pulau Langkawi.
0: Dan mungkin untuk yang mendengarkan kita di Mutiara FM, Langkawi FM, juga yang menonton kita di FB Mutiara FM pada waktu lah ni akan boleh duduk dan dengar ke apa yang kita akan sembangkan mengenai dengan topik kita, Hub Cinematic Utara ni.
2: Hub Cinematic Utara dah DJ Jai.
0: Dan sebab kita nak cakap tentang ni, sebenarnya dekat dengan kita, tapi mungkin ramai tak sedar betapa besarnya nilainya Hub Cinematic Utara ni.
2: Jadi hari ni kita nak bawakan satu tajuk yang cukup istimewa, iaitu Hub Cinematic Utara. Macam mana Pulau Pinang dengan Langkawi bukan saja cantik untuk kita kunjungi, tapi juga ada daya tarikan sebagai lokasi penggambaran dan pentas kepada industri kreatif.
0: Betul Haris. Dan bayangkan tempat yang kita duduk lalu setiap hari, hari-hari kita duduk lalu kot tu kan, bangunan yang mungkin kita anggap kata bangunan ni biasa-biasa je kan, pemandangan yang kita tengok, kita nikmati sepanjang perjalanan kita ni, kita tak tak terjangkau di fikiran kita yang sebahagiannya adalah sebuah cerita yang kita kata kalau masyarakat luar negara tengok ni, mereka akan tengok perspektif negeri kita ni dari perspektif yang berbeza, mungkin mengagumkan mereka sendiri. Betul ya?
2: Dan juga ada yang lebih menarik apabila produksi antarabangsa datang mai ke utara. Dan ceritanya bukanlah sekadar tentang kamera, pelakon, dan mestinya ia pasal pelancongan ekonomi tempatan, kru produksi dan juga peluang untuk bakat lokal kita ni DJ Jai.
0: Betul, tepat sekali. Dan petang ni apa sebenarnya yang membuatkan negeri Pulau Pinang dan juga Pulau Langkawi ni unik dan begitu menarik, sama-samalah kita nak ajak pendengar juga penonton kita di FB akan setia bersama dengan kita di Mutiara FM ini dan juga Langkawi FM untuk kita sembang dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan Hub Cinematic Utara ni, Haris.
2: Betul sekali. Dan juga kita nak rehat dulu kan DJ Jai?
0: Kita rehat dulu lah. Kita nak bagi relax-relax sat. Kita nak bagi orang kata-kata keadaan sikit. Sat lagi kita lepas lagu ni, sat lagi kita main dengan satu tenaga yang baru lah. Okay lah. Jadi kita dengar dulu lagu ni. Lagu Padang Suara Fairuz Samisan juga bersama dengan Baby Shima. Jadi kita dengar lagu ni untuk semua pendengar di Mutiara FM, Langkawi FM dan juga di seluruh Malaysia yang mendengarkan kami.

0: Ya, demikian baru saja bagi pulkan lagu Bandung Saudara Fairuz Nisfan juga bersama dengan Baby Shima yang baru saja menghiburkan anda. Dan sekali lagi kami bersama dalam ruangan stesen berkembar.
1: Dan bila kita cakap tentang filem antarabangsa, DJ Jai, yang pernah memilih lokasi dekat Malaysia ni, ada satu filem yang saya rasa cukup dibanggakan, iaitu Crazy Rich Asians.
0: Crazy Rich Asians, ya. Dan tepat sekali. Dan satu nama yang menjadikan filem itu lebih istimewanya, Haris, adalah disebabkan kita sebagai salah seorang pelakonnya tu adalah salah seorangnya itu rakyat Malaysia sendiri. Tak lain dan tak bukan, semestinya Tan Sri Michelle Yeoh lah yang membintangi filem tersebut, saya kira.
1: Betul. Anak Malaysia yang berjaya mengangkat nama negara ke pentas dunia. Dalam Crazy Rich Asians, Michelle Yeoh membawakan watak Eleanor Young.
0: Eleanor Young. Cakap-cakap tu, lorak-lorak slang tu, slang USD, you know.
1: Slang belah sana sikit. Maklumlah kita di Pulau Langkawi ni, international.
0: Tu dia. Sama jugalah. Macam je Pulau Mutiara ni, Pulau Pinang pun. International juga.
1: International juga.
0: Kapal-kapal antarabangsa punya duk melabuh sempoi-sempoi punya.
1: Tapi saya rasa dekat sana kan, kalau kapal-kapal kapal-kapal dari international pergi ke Penang kan.
0: Ya.
1: Saya rasa mesti dia pun kenal satu benda dulu.
0: Dan yang lebih menarik sikit ni, Haris, saya nak sembang sikit lah. Memang dengar dia dengar macam lawak kan. Tapi kalau kata saya ada apa ni, tim bola sepak saya sendiri, saya nak cari pemain import, saya pergi duduk di pelabuhan lah.
1: Duduk di pelabuhan
0: lah. Saya akan tanya, you can play football? Play with my team. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia sama-sama antarabangsa juga lah.
1: Lepas tu nak mengpineng kan dia, kita kena suntik dah dulu.
0: Betul.
1: Nasi kandak.
0: Nasi kandak tu dia. Tak boleh jadi sempoi tu.

Dan lagu nyanyian Awai Roham Salim Iklim dengan lagunya Juwita. 4:09 minit petang waktu lah ni. Dan untuk bantuan Muslimin juga Muslimat masuknya waktu solat Fardu Wasap di seluruh negeri Pulau Pinang pada petang ni, pada pukul 4:22 minit petang. Itu waktu penting bagi kita Muslimin juga Muslimat.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, start Carnival Cuti-Cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nah. Jom visit Malaysia 2026-2027. Tetaplah terima.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi

0: Hari 4.41 minit petang. Jadi selamat datang kepada rakan teman kita, adik-beradik kita yang mungkin baru saja sampai ke Pulau Pinang. Pulau Mutiara yang cukup menawan, cukup indah, cukup menarik ni. Dan juga sekali lagi saya war-warkan di mana telah pun tadi masuknya waktu solat fardu asap wisun ke Pulau Pinang pada pukul 4.22 minit petang tadi. Ini untuk makluman kepada anda yang mungkin baru saja dengar Mutiara FM. Jadi syabak sekali lagi, di mana tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asap tepat jam 4.22 minit petang tadi. Sekali lagi lah saya nak alu-alukan kepada mereka yang mungkin baru saja tiba ke Pulau Pinang ini. Pulau yang menjanjikan 1001 kenangan yang akan anda bawa balik nanti. Bukan dari segi makanan saja yang anda boleh tepikan, tetapi keindahan tempat-tempat menarik yang disajikan di negeri Pulau Pinang ni sendiri. Dan macam biasa juga, tepat jam 5 petang sat lagi kita akan ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur untuk sama-sama pula kita dengar utama 5 petang. Dan patah balik ke Mutiara FM ini, insyaAllah akan saya sajikan kepada anda hiburan dan juga info-info terkini khusus untuk anda. Jadi kepada rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Di mana juga anda berada yang dengar melalui frekuensi, dengar menggunakan radio ketiga ini. Juga yang mendengarkan kami melalui telefon bimbit ataupun peranti-peranti gadget-gadget elektronik anda yang mendengarkan melalui aplikasi RTI Klik. Terima kasih banyak-banyak. Yang ini lagi hebat, walaupun berada jauh daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang ini sendiri, tapi tetap memilih Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda untuk edisi pertemuan saya jalani bersama dengan anda menumpang di ruang udara Mutiara FM pada edisi hari ini. Hari Sabtu 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi yang mana hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran. Happy birthday. Yang keberapa? Jadi apapun bertambah usia ni, bertambahlah kematangan kita dalam membuat sebarang keputusan dan juga dalam kita menyelesaikan masalah. Tak lupa juga kepada peniaga-peniaga yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Kita ada Bang Chot kita. Dia jaga kedai runcit, kita ada dengar Mutiara FM tapi dia tak bagi tahu lokasi. Dan terima kasih juga untuk Pak Longman kita di Kubang Semang. Kita juga ada Kak Ani di Penaga. Kita juga ada sahabat ni, Watcher, yang kabarnya berada di Simpang 4 Tasik. Juga ucapan selamat petang nak ditujukan kepada Nur Falisha Bella dan juga Muhammad Falik Aishi bin Muhammad Amin. Okey, terima kasih untuk rakan teman kita yang berada di mana saja pada waktu dan ketika ini lagi mendengarkan suara ini. Ini menandakan bahawa anda memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terlupa pula untuk Kak Zuraida kita yang berada di Sungai Petani. InsyaAllah lagi saya nak singgah di Sungai Petani.
1: Angin berhembus.
0: Kok boleh jumpa dengan Kak Zuraida.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, selamat datang juga untuk sahabat Zaya. Siapa lagi kalau bukan Farouk Kadiak dah. Apa khabar? Semoga ceria selalu Farouk. Dia lagi padu. Jawa-jawa sekejap kita nak turun sungai macam ni. Kok-kok boleh bercambak kok jalan. InsyaAllah. Terima kasih sekali Farouk.

0: itu dia lagu potong suara Ida Azrin juga bersama dengan Dan Manjo. Dengan lagunya Adik Saya besok ke.
1: Meme adik ni ho abe.
0: Pok Mak Klate kita di Kepala Batah. Terima kasih dengar Mutiara FM petang ni. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang berada di mana saja. Terima kasih sudi memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 5.14 minit petang waktu lah ni. Selamat petang untuk rakan-rakan kita, pendengar baru yang mendengarkan Mutiara FM pada waktu lah ni. Terima kasih banyak-banyak memilih kami petang ni. Harap tu tak bosan lah. Syuhaimi, selamat petang. Begitu juga dengan sahabat kita Azhar dan Kak Munirah kita di Teluk Air Tawang.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, RTM Klik memang betul-betul percuma. Tak ada nak lanjau punya. Itu aplikasi dia tak ada. Bila kita muat turun, lepas tu bila kita nak tengok siaran tertentu, dia kata suruh upgrade macam ni, tak ada lah. RTM Klik semuanya percuma. Jadi jangan risau, jangan takut. Muat turun saja ke telefon bimbit masing-masing. Ni ada telefon canggih-canggih. Jadi bila tak ada RTM Klik ni, rasa macam agak ketinggalan sikit lah. Bukan kata ketinggalan pasal apa. Ketinggalan untuk anda mendapatkan informasi terkini. Di samping itu juga anda boleh dengar lah radio, bukan saja radio Mutiara FM sendiri. Anda boleh dengar pelbagai jenis radio daripada pelbagai negeri. Dan juga anda dapat menonton rancangan-rancangan menarik menerusi aplikasi RTM Klik ni. Jadi bawah saluran RTM sendirilah. Jadi yang mana yang belum lagi muat turun ataupun kebiasaan orang kita sebut download, pakat-pakat download lah. Jadi terima kasih untuk rakan teman kita yang pada waktu dan ketika ini masih lagi berada dalam kenderaan. Terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Dan ada perkhabaran daripada sahabat saya yang telah pun menerima sayap emas baru-baru ini. Yang tahu-tahu dah. Yang tak tahu tu tak tahulah kan. Okey, dikabarkan hujan agak lebat. Jadi hati-hati bila hujan yang agak lebat. Jadi kita pun kena perlahan-lahan kan. Kita punya kelajuan kita. Bukan kata bila lebat hujan lagi. Lagi duk tekan kaki. Duk tekan minyak lagi. Bukan eh. Itu semua mengundang bahaya. Jadi apapun jika keadaan hujan yang begitu lebat, tahap penglihatan kita pun tak berapa nak jelas. Jadi pada waktu dan ketika itulah kita perlu menggunakan, kita pasanglah lampu kecil tu. Kita pasanglah lampu agar pemandu-pemandu lain dapat melihat keberadaan kenderaan kita. Ni kadang-kadang kan kita duk berasa macam orang nampak kita. Tapi bila hujan dengan lebat, yang kawan tu pun dia pasang tinted pula. Tinted yang kita kata gelap. Dia sedikit sebanyak mengganggu penglihatan ataupun fokus ketika keadaan hujan yang agak lebat ya. Jadi apapun berada atas jalan raya ni, bukanlah satu tempat untuk kita menunjukkan kita punya kehandalan, kita punya terror kita. Ada yang kata, "Weman, aku boleh bawa kereta sebelah tangan." Kan? Jadi dia nak ambil selekoh tajam pun dia bagi sebelah tangan saja. Dia bagi sebelah tangan tu, tu jadi overshot tu. Tambah-tambah pula jalan licin, track licin, jadi bahaya semua. Jadi janganlah kita menggadaikan keselamatan kita, nyawa kita, ataupun mungkin pada saat dan ketika ini kita bawa ahli keluarga kita. Jadi yang mana yang bawa ahli keluarga, rakan teman, naik sebiji kenderaan tu, ingat tanggungjawab penuh kepada anda. Jadi anda perlu lebih bertanggungjawab dan lebih berhati-hati lagi. Dan satu lagi, untuk mereka yang sentiasa sibuk 24 jam, yang tak boleh lekang, kita kata apa, telefon bimbit di tangan, asyik nak reply WhatsApp, asyik nak terima panggilan, dalam celah-celah tu pula mata rabun dekat, dia punya duk belek apa ni, telefon tu, handphone tu dia bawa bagi depan muka tu, yang dia lupa waktu dia tengah duk tengok telefon tu, rupanya dia duk buat kereta. Ini semua cukup berbahaya. Air sabang-sabang sat lah kan. Ataupun tulis siap-siap. Buat macam auto reply tu. Sat lagi saya telefon hampa balik. Sat lagi saya balas balik WhatsApp ni. Macam tu. Ini kerana ada beberapa kali saya juga mempunyai pengalaman di mana berada di sebuah kenderaan yang mana tiba-tiba saja dia duduk break. Tiba-tiba saya duduk break. Apalagi kita duduk belakang pun. Kira perut Michael steering. Bukan apa, bila dia duduk break, kita pun duduk break. Tengok-tengok, potong-potong, tengok juga kawan duduk belek telefon. Tak elok macam tu ya. Tak elok macam tu. Jalan raya adalah untuk kita gunakan bersama. Dan semua masing-masing ada tujuan dan ada kepentingan untuk menggunakan jalan raya ni. Jadi pakat-pakat beringat dan juga pakat-pakat bertolak angsur di atas jalan raya. Kalau nak bersiam-siam, nak relax-relax, duduk di line kiri. Jangan duduk mereka

Juga selamat datang diucapkan untuk saudara Mansor Elias Chot. Abang Chot kita. Dia kata ada satu kejadian, dia kata bergaduh laki bini dalam kereta. Di Jelun katanya. Bergaduh laki bini pun boleh mengakibatkan kemalangan di jalan raya. Allahuakbar. Jadi kita ambil iktibar ya. Jika kita pasangan suami isteri yang ada krisis, elakkan bertengkar dalam kenderaan. Kereta rosak tak apa cik oi. Yang duk takut ni hilang nyawa. Terima kasih untuk Mr. Surendran dari Tanjung Tokong. Yang ada macam satu katanya. Dengarkanlah.

5.34 minit petang. Apa juga yang sedang anda lakukan pada waktu dan ketika ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Selamat petang untuk Puan Nafisah. Tengah micah garam belacan. Omboi. Di Permatang Tinggi C. Ayah hujan-hujan ni duk lapar nak makan kopok lekor.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, untuk pilot-pilot darat kita petang ni, selamat memandu ya. Bagi laluan. Pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat petang. Rider-rider kita,

Okay, thank you to Mr. Surendran dari Tanjung Tokong. Yenari Macha, Zubir Khan.

0: Ada salam tugas juga untuk anggota-anggota keselamatan kita, khususnya peronda-peronda kita. Muhammad Omar, Muhammad Saleh dari Kepala Batas, terima kasih.
1: Hey, mati, mati,

I'll Be Lonely No More. Lagu nyanyian Rob Thomas bersama dengan Santana. Besok duduk hidup beramai, duduk beramai, tiba-tiba duduk sorang-sorang. Dia jadi pelik jugalah kan. Besok meriah, tiba-tiba sunyi. Dan kadang-kadang kesunyian itu dia boleh membuatkan kita keliru. Jadi selaru sikit mula-mula tu. Bila besok duduk dalam keadaan kemeriahan, honok gelak ketawa, ada orang duduk dekat jaga kita, faham kita, ambil berat hari kita, tiba-tiba duduk sorang-sorang, pening. Jadi selarulah. Apapun waktu lari dah pun pukul 5.49 minit petang. Selamat petang untuk semua. Jangan selaru, jangan keliru lah.

0: habis. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pagi ini untuk anda yang rindukan suara Wairham Sudirman Haji Arsyad.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 4 minit lagi ke pukul 6 petang. Nampaknya suara ini akan berhenti sebentar lagi untuk memberi laluan kepada sahabat saya, DJ Amin, yang akan bersama dengan anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih saudara Black, terima kasih Puan Nisa, rakan Belong Jutera di unit MCR. Terima kasih Puan Kavita, penerbit Stesen Berkembar untuk petang ni. Terima kasih kawan-kawan lama, kawan-kawan baru yang mendengarkan Mutiara FM. Semoga petang ini petang yang membahagiakan anda semua. InsyaAllah jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama lagi. Dari saya Jalani, assalamualaikum, selamat petang, bye bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua yang terus layan untuk sekarang ini. Terima kasih yang layan Mutiara FM di RTM Klik, ada yang layan di frekuensi 95.7 MHz. Amin Sof, hari ini teman hampa semua Sabtu 26 September bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jangan lupa lajak sangat, amin. Nah, tapi kalau hampa lajak ke Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak, lajak ke Pulau Mutiara, selamat datang ke Pulau Mutiara. Maklumlah sekarang ni kalau kami tengok tren cuaca daripada pagi, petang dan juga malam, dijangkakan hujan di beberapa kawasan dan juga jalan yang agak sesak di beberapa jalan utama, antaranya sepanjang Permatang Pahun ke Prai ke Permatang Pahun, di atas Jabatan Pulau Pinang pergi dan nak menghala ke pulau ataupun nak menghala ke seberang. Begitu juga rakan-rakan kita yang nak menghala ke Georgetown, itu semua jalan agak jam tu, jadi hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Okey, yang nak sama-sama dengan kami boleh saja hantarkan dengan WhatsApp di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Thank you very much dekat brother kita Abang Jailani, teman apa semua. 12.6 ada lagi? Ada lagi orang
3: Ada lagi.
2: On standby apa 12 tengah malam macam mana?
3: Nak luncur
2: ke Perlis pula, ada urusan di sana. Hati-hati dalam pemandangan abang. Sama juga untuk apa semua yang on the way nak menghala ke utara ataupun nak menghala ke selatan, hati-hati dalam pemandangan hampa semua. Apapun, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Okay, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eddie start mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Eddie pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Poh ni. Ha? Semalam kan? Ha? Taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ah ni taman mini Kak Poh ni. Ha. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Sagi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanya lah Kak Poh.
1: Amboi. Ha, pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha, ingat aku ni duk belah jentik-jentik ke? Aku belah pokok bunga jatah. Han tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasih lah Ji. Tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi. Jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.

0: I'm Ann Wright from the United States and with the Women's Boat to Gaza. Stay tuned with Mutiara FM 18 hours a day and support My Care, humanitarian assistance all over the world.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi santai Sabtu, 6 petang, 12 tengah malam. Amin Yusof, teman hampa semua yang ada dengan dalam pemanduan sekarang ni. On the way nak ke tempat-tempat viral, ada yang nak makan lah, ada yang nak lepak lah. Tapi lepak pun sekarang ni pun petang-petang ni hujan tau. Jadi sentiasa anda ada backup plan, pergi tempat-tempat yang berbumbung ke, pergi makan di tempat yang tak ada crowd sangat ke. Sebab sekarang ni kalau viral je, tempat tu mesti pack, tempat tu mesti penuh. Yang mana nak kongsikan hujung minggu apa punya aktiviti, hantarkan terus di ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957. Macam Abang Razak kita ni, salam Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Selamat berkonti Amin. Layan lagu-lagu terbaik. Terima kasih Abang Razak. Bawa balik pada kenduri ya Amin. Oh bestnya. Kenduri anak buah dekat belah pulau. Tapi merana jugalah nak balik ke seberang. Sekarang ni jalan tengah cik. Tu Amin duk pesan tu. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Okay? Yang mana nak kongsikan laporan trafik dekat tempat hampa semua. Yang mungkin luar biasa ada kemalangan ke. Boleh juga hantarkan dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Mutiara FM, sekarang untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basya! Tolong!
4: Mau usia, Tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia atau gerak over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Program Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, betul FM, segala je untukmu. Masih lagi hujung minggu, hampa semua. Minggu teban hampa, okey? Yang mana tengah memandu sekarang ni, hati-hati tengah memandu, maklumlah tengah jalan, tengah duduk jam kan. Tapi kan, ada yang bila terlalu rapat sangat, terlalu melekat sangat jam tu, ada benda-benda yang tak syok jadilah. Kemalangan kau, berentuh dengan kereta depan kau, accident kau, yang tu yang kita nak elak sangat-sangat kan. Jadi, jaga jarak pemanduan hampa semua, dan kalau ada dengar bunyi ambulans daripada jauh, bagi laluan. Dan ini amaran untuk hampa semua, yang mana ada ambulans tengah duduk pergi tu, jangan duduk follow rapat. Maklumlah bila ambulans lalu ni, dia serupa bagi jalan clear kan. Kita pula, motor pula bagus yang duduk follow rapat kan. Dan sebenarnya kalau untuk makluman hampa semua, itu merupakan salah satu kesalahan dalam kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959, yang mana untuk anda semua, bagi laluan dan jangan menghalang tugas ambulans. Menghalang ni macam mana? Menghalang ni kira lengai lah, duduk bagi laluan lambat. Lepas tu, yang mana duduk follow. Bila follow rapat sangat, kenderaan di depan tiba-tiba jadi apa-apa dan tiba-tiba berhenti pula dengan ambulans tu, itu pun salah satulah boleh melambatkan pergerakan ambulans. Dan kita doakan lah semoga rakan-rakan kita yang diberi ujian yang sebegitu kan, sakit dan sebagainya, moga sampai di tempat yang sepatutnya, okay? Dan apapun untuk hampa semua, dah masuk jam yang terbaru, jam 7 ini, banyak benda lagi yang nak sembang-sembang untuk hampa semua. Stay tune terus di Metro FM, sekalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Menarik di Very OK.
1: For the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pergi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu tapi cium muka dia, pergi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pergi ambil ketua bara api. Pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Pakai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat.

apa pula tu? Kayuh bersihkan, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat jadi yang ibadat kerana Allah. Mandi kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hujung minggu hampa semua. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu untuk anda. Untuk hari ini, hari Sabtu dah. Jadi ada juga rakan-rakan kita yang manfaatkan cuti ini. Ada yang nak buat majlis reunion, ada yang join majlis event-event company dan sebagainya. Ada juga yang masih lagi on the way nak ke tempat-tempat tertentu. Apapun, kami doakan semoga urusan hampa semua dipermudahkan. Dan ingatlah, dalam keadaan kita merancang ni, kadang kita merancang semuanya kita mengharapkan kesempurnaan lah. Siapa yang nak merancang untuk kegagalan kan? Semuanya nak yang perfect, semua nak yang on point saja, semua yang nak kena pada masanya, tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang apa yang kita rancang itu Allah dah lebih dahulu rancang daripada kita ada semua, dan pastinya perancangan Allah itu lagilah terbaik. Jadi kalau apa saja yang dibelenggu anda semua berkenaan dengan apa yang perancang tiba-tiba tak jadi, insyaAllah ada perkhabaran baik untuk hampa semua. Dan kami pun insyaAllah sentiasa ada perkhabaran baik untuk hampa semua. Yang mana nak request lagu, boleh hantarkan sekarang di 010-5080-9527 dan amin tunaikan untuk anda semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya temu.

0: buat kita nak minta tolong semua. Tolonglah pun eh.
1: Apa masalah sini? Apa masalah? Cuba cerita pelan-pelan.
0: Tolonglah pun.
1: Tolong apa cik eh? Takkan aku tak pernah tolong selama ni cik?
0: Tak ni. Yang tolong betul-betul minta tolong.
1: Tolong apa?
0: Tolong saya jangan ubah radio ni lah.
1: Radio ni lah.

0: adalah berlima bulan tujuh, sembilan tiga bulan sembilan dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untuk
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masih lagi teman hampa semua. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin. Amin. Untuk Kevin Music, untuk next hour on, kan? On. Kita dah buka kedai awal dah. Ada beberapa lagu yang kita tunaikan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang request. Itu yang kita mainkan. Dan ada juga lagu selepas ni. Kita nak tunaikan lagu permintaan. Katanya nak request lagu Cinta Terakhir. Aiman Sidik featuring Syazmin. Boleh ke selepas ini? Boleh. Nanti kita tunaikan, okey? Dan apapun untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8.23 minit petang untuk anda. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Gembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat,

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, start Karnival Cuti-Cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Karnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni nak. Jom visit Malaysia 2026-2027. Tetaplah terma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sampai 15.7, Pelanggan 13.9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi hujung minggu Sabtu, Amin Yusof teman hampa seminggu jam 12.30 malam. Selamat malam untuk hampa semua yang tengah mandu sekarang ini. Teruskan tersenyum, teruskan girang. Ada juga yang sedih, ada juga yang kecewa. Adakah? Ada kan? Moga diberikan ketenangan dan juga kegembiraan untuk hampa semua. Sekarang ni kan trend, kalau kita tengok sekarang ni kan, apa-apa saja kita boleh temui di media sosial, dekat TikTok ke, dekat Threads ke, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke. Dan sekarang ni, kalau apa yang diperasan lah, trend untuk mudah sangat kes curang, trend untuk mudah sangat kes main kayu tiga. Oh, kan? Baik lelaki ataupun wanita, dua-dua ada cerita, dua-dua ada kesnya. Jadi kita ni nak fix ataupun nak perbetulkan masalah orang ni, kadang-kadang memang tak termampu lah kan. Tumpu kepada masalah kita, fokus kita, jangan terlalu duk sibuk sangat, duk komen, duk share, dia ni memang tak guna, dia ni memang sedok ni, duk kira nak bakuik dia, dia pun duk mengatau jugalah. Tapi kita fokus dengan keluarga kita, fokus dengan hubungan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kan. InsyaAllah kalau kita bersahabat dengan baik, kita sayang pasangan kita dengan jujur, ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah akan jaga sebaik-baiknya hubungan kita semua dengan semua manusia. Drafam, sekarang ni untukmu.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Haluan Negara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua. Lah, macam biasa untuk jam ini, kita ada lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Pastinya pilihan anda juga dalam Cafe Music. Boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Tak nak cakap banyak, kita nak terus tunaikan lagu permintaan daripada Abang Zan. Katanya nak request lagu Spoon, Memories Kutum Rindu. Fulama, ini memori yang akan dibawa kekal selama-lama di jiwa. Okay, nanti kita naikkan. Tapi sebelum tu, kita dengarkan lagu permintaan Abang Azman dengan lagu Gama, Bahang Asmara. Terus lain Cafe Music, Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun boleh.

0: Pilih lah apa hamba kita ya.
1: Tang mana ni cik oi?
0: Kesi
2: pilih hari-hari lah kat Kuta FM. Segalanya untuk Mokai FM Music lah. Sekarang untuk jam ini, lagu-lagu pilihan hampa semua yang minta dekat WhatsApp 0105089957. Ini kita tunaikan lagu selepas ini. Permintaan dari Syawal, katanya dengan lagu Bumi Putra Rockers BPR. Sudah sampai sini. Cantik. Nanti kita tunaikan. Okey. Dan sama-sama itu juga untuk anda yang memandu ni daripada permintaan Azila, katanya nak dengar lagu Ziana Zain Kemelut di Muara Kasih. Layan malam-malam ni syok juga, Amin. Cantik untuk anda semua. Nanti kita tunaikan, okey? Untuk anda terus layan KFM Music.

0: Malaysia.
1: Demi saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naik Chancellor, Hai Wan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Yo, Motor FM segalanya untuk mengasih kami sebelah teman apa semua. Cafe Music, selamat malam untuk apa semua. Selamat menjamu selera yang tengah duk makan tu. Syoknya malam-malam ni, Min. Kadang-kadang nasi tu tak apa nak lalu lah. Teringin nak makan kerang colik. Alamak, macam sahabat kita yang duk share ni sedapnya. Ada yang kadang setengah tempat tu yang dia buat variety kerang tau. Bukannya kerang saja semata-mata. Ada macam-macam lagi, siput suru lah, siput buluh lah, apa lagi. Kerang bulu pun ada juga. Macam-macam lah. Apapun untuk apa semua yang sedang menjamu selera, yang sedang makan malam untuk ketika ini, selamat menjamu selera. Mulakan dengan bismillah. Okey, sama-sama itu, amin teman apa semua dengan lagu-lagu terbaik pilihan rakan-rakan kita juga. Okay, ini kita tenangkan lagu pintaan selepas ini. Ini pintaan daripada Abang Nazmi, katanya request lagu Iklim Suci Dalam Debu. Oh, lagu ni sing along kami sambil-sambil tengah duk makan ni, layan lagu ni syok ni, cantik mengenang peristiwa ke macam mana. Tapi ini daripada Muzamil, katanya nak Muzamil nak request lagu Green Day 21 Guns. Fulama lagu ni legend. Oh, sambil-sambil nyanyi, kalau nyanyi lagu orang putih dulu-dulu kalau dapat hafal lah, dia rasa macam satu kebanggaan lah. Hang ni tak pandai cakap orang putih, tapi kalau nyanyi tu macam orang, macam Mat Salleh betul. Apa pun untuk anda, terus setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu. KFM Music.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
3: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tersalam lagi.
2: Mia sini cepat.
3: Biar pergi dulu ya, Mak.
2: Jalan baik-baik, sayang.
4: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
5: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah masuk jam yang terbaru dah pun. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami lagi. Ada juga malam-malam ni tengah duk lepak cik dengan kawan-kawan. Ada juga yang nak bawa family keluar ni. Tapi ada juga yang kawan-kawan kita yang pergi ke mana-mana bawa anak-anak berjalan kan. Alhamdulillah bagus. Nampak harmoni keluarga, nampak harmoni family tu kan. Baik ibu ataupun baik ayah. Tapi kalau dah bawa pergi berjalan dekat playground ke, bawa pergi berjalan dekat kedai makan ke, mata pun nak kena tengok juga anak-anak tu. Nak-nak pula kalau anak-anak kecil lagi, kalau hak besar tak apa. Ya, reti makan, reti minum, reti duduk diam bila kita suruh duduk diam kan. Ini hak kecil-kecil ni. Hak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ataupun yang seumpama umurnya ni, kadang-kadang kelakuan mereka ni laju. Kita pun galik sikit je. Ada benda yang tak bagus jadi. Nak pula kalau kat playground tu kan, ramai orang duduk berlari, orang duduk kehusikal apa semua kan. Jadi mata tu pun nak kena tengok juga. Jaga keselamatan mereka juga. Sambil-sambil kita nak luangkan masa, mata kita juga kena sentiasa cakna dengan pergerakan mereka semua, okay? Terus lain Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Bicara FM, sekalinya untukmu. Bicara

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Lagu-lagu sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Seorang juru bera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman hampa semua hujung minggu ini. Di jam yang terakhir dah pun, jam 11 malam apapun untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan kami di frekuensi di 95.7 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum lagi follow kami di semua platform, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Threads, di YouTube. Boleh buat cepat-cepat dengan carian Mutiara FM RTM. Okay, sebab ada banyak benda yang kita kongsikan bersama, update-update terkini. Dan esok juga kita ada AZ Podcast. Kita nak tahu juga berkenaan dengan apa yang dah dikongsikan, iaitu berkenaan dengan silat. Nak tahu dengan lebih detail lagi, esok kena dengarkan bersama-sama. Okay, teruslah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM, segalanya

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Metro FM segalanya untukmu. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Masih lagi teman-teman hampa semua hingga jam 12 tengah malam. Selamat malam yang mana tengah duduk tenang-tenang bersama keluarga tercinta, bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan anak buah kan. Kadang-kadang sekarang ni kita tengok waktu sekarang ni, waktu ni lah mereka bercuti kan, yang mana duduk asrama, mulalah duduk kan, luangkan masa, yang mana kerja seharian ataupun pelajar-pelajar sekolah pun kira-kira mereka pun sebenarnya kira bekerja juga, tapi bekerja menggunakan otak. Tapi sekarang ni kalau kita tengok macam-macam adik-adik kita, anak-anak kita ini terdedah dengan filem-filem, terdedah dengan media sosial yang mana

memberikan depo ni satu pencerahan. Kalau ke arah positif, maka positiflah ilmu yang depo dapat. Tapi kalau negatif, maka negatiflah ilmu yang depo perolehi. Dan sekarang ni kalau kita tengok trend filem-filem, iaitu lebih kepada bully tau. Dan ini yang patut kita nak kena jaga, yang kita nak kena pantau anak-anak kita supaya tidak pengaruh dengan benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda yang boleh mendatangkan kecederaan sama ada kepada kawan-kawan ataupun diri mereka sendiri. Jadi waktu cuti ni kita nak sembang macam mana abang sekolah okey ke, macam mana adik dekat tempat sekolah, dekat asrama, barang-barang ada semua ke kan. Amin baru anak buah Amin duitnya dilaporkan hilang. Bila tengok kau tercicir ke apa kan. Tapi memang kena meletak lah, awaknya cuai sangat. Tapi bila check balik, rupanya ada kawan dia mengaku kata ambil duit tu, curi duit. Tapi dah pulangkan balik lah. Tapi benda yang kita nak highlight kat sini adalah curi. Walaupun dia bagi balik, tapi kesalahan tetap kesalahan. Jadi kita tengok anak-anak, pantau anak-anak, tanya baik-baik, sembang baik-baik, dan kita bentuk anak-anak kita semoga menjadi anak yang berkualiti, anak-anak yang baik, dan juga menjadi penerus negara untuk nusa dan bangsa. Sembang. Orang kata rukun pula dalam sesebuah ketamadunan. Tapi begitulah hakikat sebenar dalam keadaan kita sebagai seorang pendidik dan juga seorang penjaga ni. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: bersama Mutiara FM. Cegah buli, tolak keganasan.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu, 6 petang 12 tengah malam. Amin Yusof, dan sampai ke penghujung. Dan pun terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami, yang terus hantarkan ucapan, yang terus hantarkan voice note. Mungkin ada juga lagu-lagu yang tak sempat untuk Amin nak tunaikan. Jangan risau, hantarkan saja esok di WhatsApp ke kan, ucapan hampa 010-508-0957. Apa pun, terus layan Mutiara FM 18 jam setiap hari. Saya Amin Yusof. See you when it's you guys. Assalamualaikum. Jaga diri dan selamat malam. Bye-bye. Mutiara FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizan Azan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun Nasional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Sama bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Dan juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi, saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasih dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan

bila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

penonton kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan nasihat. Sonal FM sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio. Juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal-usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di SIG, di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

menuju bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribu petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati, yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh MEM Malaysia, iaitu ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Manggawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala, di Perak, di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana saja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khusus, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrul Abang di mana saja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizah dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9 yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tahir. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: ditempi secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Ya, dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5:15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kelas sebelum itu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nampak dah? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ni Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak sama ada lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Betul lah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja, ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isyak dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isyak dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberian Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tak sekalian, walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah, jadi yang mabuk kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal wajib sembahyang, berakal. Tak berakal gila, tak sembahyang tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun gila. Nah, tak sembahyang. Nah, tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang. Tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang. Yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya ni? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin pemandu. Ha, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan yang mengikuti. Tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Ha, betul orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga. Wailun naru fi nari jahanam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Dak fawailul lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga. Wadi fi nari jahanam. Satu lembah dalam neraka jahanam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak, binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawang oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tu tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tu tuan binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya. Buntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buang tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buang. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebab nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsa la ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia. Lama kelamaan nafsu yang jahat ini, dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keselamatan. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah. Apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan kepada Allah Ta'ala. Ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut je. Akal menjadi tawanan. Akal diikut apa yang dikenali oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati. Itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir dan pelita bagi hati. Dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah, siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa, akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, ya, dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ini, tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan cara ini amat amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani, aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani, penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadah tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita, jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiahkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.
1: Allahumma

0: kamu dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celi, pejam celi mengambil jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini, bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di murahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga, untuk anda jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi, 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan melalui saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian melalui aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chatrachit Sirisena berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada mengikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Plus mengambil 7.18 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya. Untuk edisi hari ini, Ahad 27 September 2026 bersama 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Santai Ahad telah pun bermula jam 6 pagi tadi. Sehingga jam 12.30 hari nanti insyaAllah. Bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah. Ayam berkokok di atas batang. Nina Izham aka Cumi Maria dah pun datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani untuk anda yang baru bersama dengan kami, yang telah pun bersama seawal jam 6 pagi tadi. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesetiaan anda. Bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Di Jalan Burma, Pulau Tikus pada ketika dan saat ini telah pun hujan seawal pagi tadi waktu Cumi nak main kerja ni. Walokwes jugalah. Sampai kelah hujan. Jadi ada yang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Dan yang sedang menjamu selera, selamat pagi, selamat menjamu selera. Saya nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk anda, almaklum lah kan, nak buat perancangan perjalanan. Hari ni ada yang cuti, ada yang baru bercuti. Hari ni hari Ahad 27.9. Pagi ni diramalkan ribut petir di seluruh tempat. Petang tiada hujan dan juga malam juga tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Kalau nak kongsikan info trafik, alhamdulillah lancar pagi ni. Hari Ahad biasalah. Tapi jangan buat pasal tau. Kalau Pulau Pinang ni dia tambah pula cuti, kalau cuti sekolah kan, lagilah tak buat bincang kan. Dia punya kesatkan lalu lintas tu turut sama bercuti. Maksud dia sama bertugas waktu bercuti. Dia jadi kesesakan yang bukan setakat berganda. Tiga kali ganda, empat kali ganda, berganda-ganda lah. Jadi yang mana yang nak cari jodoh tu, yang banyak bersabar tu, jadilah, carilah jodoh orang utara tu, orang Pulau Pinang. Banyak bersabar, setiap hari menghadap jam. Menjamu selera, sarapan apa pagi ni? Kita nak tunggu dengan topik untuk anda, kita bincangkan. Kita sembang-sembang pagi ni. Kita nak bersantai kan. Hari ni hari Ahad, kalau anda bercuti lah. Kalau cuti nak pergi mana? Kalau ada bekerja pun tak ada masalah, boleh telefon. Cumi hari ni saya kerja, macam Cumi juga. Tapi kalau cuti nak pergi mana? Cumi nak tahulah juga kan, lokasi anda nak ke mana? Di mana tempat pilihan anda kalau nak bercuti? Sebab bila yang namanya cuti ni, banyak berlegar dan bermain di pemikiran Cumi ni pasal cuti ni. Pasal apa? Ada cerita lah, saya Cumi kongsi lah no. 2107389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp kami 010-5080-957. Sebelum saya nak cuma manggil-manggil dan sebelum nak bacakan kiriman-kiriman yang bakal diantarkan oleh sahabat-sahabat kita, apa kalau kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Amtra FM, segalanya untukmu.

0: 7.32 mengambil 7.33 minit pagi pada ketika dan suara ni. Edisi A, 27 September 2026 bersama 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nak menghubungi 2107-389. Cuti kau kerja lah ni. Nah, waktu ni lah, waktu nak telefon ni. Kita timbang panggil pertama di jual talian. Kata laluan, jangan lupa. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum,
0: Tembi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Kak Noh Batua.
0: Kak Noh awak sirih ingat pagi ni? Kak Noh, saya tahu lah hujan.
1: Ini hujan, itulah serius.
0: Ha, habis tu pasal apa? Ha, apa kena-mengena hujan dengan serius? Nak tanya Kak Noh. Risau juga kan? Allah,
1: nak pergi mana-mana hujan ni terbantu.
0: Amboi Kak Noh. Mengeluh pula hujan. Sagi panas dia meratus ya, pula. Wah, hangat dah dah panas ni. Pasal apa tak boleh pemik darah-darah kering hangat. Boleh lah betul.
1: Rambut abang macam tau-tau je.
0: Kan? Nak keluar rumah pergi mana? Nak pergi demam darah sampai demam darah tak boleh sebab hari ni hangat darah kering. Boleh lah betul.
1: Ni ada dua plan hari ni.
0: Okey, Kak Noh, kata lalu, Kak Noh, sikit.
1: Okey, asal cik mau dengar, sudah.
0: Ya, yeah. Baik.
1: Comel-comel sangat.
0: Baik, okay, Kak Noh. Okey, mana Kak Noh hari cuti? Kak Noh mana cuti lah kan? Okey, plan ya, mana cuti. Hari ni, Kak Noh?
1: Hari ni, tengah bincang-bincang. Okey, first kali plan nak pergi ke Tasik dulu.
0: Tasik mana? Tasik Gelugok ke apa?
1: Ya, Tasik Gelugok.
0: Tasik Gelugok, okey.
1: Balik dari Tasik, singgah ambil kek batik Laili.
0: Okey.
1: InsyaAllah lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Lepas dari situ baru nak ke Lotus. InsyaAllah lah.
0: Sedap. Hari ni tu. Sedapnya. Kak Noh sebut nama brand. Saya di sini, so jenuh menjawab.
1: Tak apalah.
0: Jangan tak apa.
1: Ini memang umum semua dah tahu.
0: Bukan. Kita sebut je ni Kak Noh. Nak pergi mana? Balik lagi so, saya nak pergi beli barang dekat supermarket ataupun minimarket. Lagi general. Ataupun pasar raya. Sorry. Lagi general. Kan? Okay,
1: sorry.
0: Ya, janganlah marah Kak Noh. Cumbi abang. Pasal apa? Kita nak pergi beli. Kita buang ni bukan daripada sponsor kita pun. Kalau sponsor tak apa. Sebut sehari 14 kali. Betul.
1: Cleaning tu macam tu lah. Dia ada banyak tempat dekat cleaning. Dekat Sungai Tiram pun ada.
0: Sungai Tiram ada. Jadi hari ni perancangan dan cerita dia nak pergi pasar raya tu, nak beli barang untuk masak. Kak Noh ni duduk rumah masak ke? Tu dia soalan. Ya Allah, Kak Noh masak ke Kak Noh?
1: Masak semalam dah buat sambal tomen petai tau.
0: Satu semalam hari ni?
1: Hari ni nantilah petang ni planning apa pula.
0: Okey, cerita dia pasar raya nak pergi beli barang untuk masak esok kan masak hari ni?
1: Masak petang ni.
0: Okey, menu untuk makan malam lah.
1: Ya.
0: Malam ni rasa-rasa nak makan apa kan? Kak Noh bagilah idea sikit. Kut Comi pun nak boleh ikut sama masak sekali apa kak?
1: Mi kari ke?
0: Mi kari. Mi kari buat santan lah kan?
1: Oh, boleh.
0: Okey, kalau buat santan, mi kari lah. Kalau tak buat santan, jadi mi gulai kan?
1: Betul. Masa Kano ada guna paste mi kari yang dari apa ni besan buat.
0: Oh lo, pakai paste Kano buat lah yang original Kano.
1: Tak mau buat original tak jadi.
0: Tak jadi pasal apa pula? Ya Allah.
1: Jadi lain sikit.
0: Oh.
1: Pasal yang ni paste mi kari yang dari besan buat ni dia memang ramailah orang suka order kat dia. Zilo kita pun pernah makan.
0: Baik.
1: Dia kata sedap. Dan jadi antara dua lah, sama ada nak buat pes mi kari yang tu ataupun nak buat mi kari ataupun buat bakso.
0: Buat bakso lu kemenangan tau.
1: Okey, buat bakso Kak Noh dapat tip dari anak buah ni dia mix dengan Indonesia lah.
0: Okey.
1: Jadi dia kena masuk buah pala
0: dalam biji buah pala.
1: Ya, dalam biji buah pala, jintan putih, bawang putih.
0: Jintan putih, bawang putih. Jintan mana tak lebo?
1: Tak payah. Jintan putih sahaja.
0: Jintan putih sahaja.
1: Tapi dia bawang putih kena banyak.
0: Bawang putih kena banyak. Kalau bakso Kak Noh makan apa?
1: Kalau bakso lalunya Kak Noh suka bihun bakso.
0: Bihun bakso. Kak Noh 10 ton kena Jomi 10 ton cerita abang makan. Sampai keluar bukan kata apa nama ni bihun bakso. Telur dadah sebiji pun Jomi tak pernah rasa lagi. Kak Waling Kak Noh sibuk duk hantar. Apa-apa terima kasih Kak Noh lah. Saya cakap depan-depan tu. Saya bukan jealous. Bukan jealous pun tidak. Cemburu pun tidak. Lebih kurang macam ni lah kata orang tua Kak Noh kan. Kalau ya pun tak mau bagi semawa pun tak apa. Dah ada hati. Yang ni dia layok saja.
1: Tak apa, one day.
0: Baik, insyaAllah Kak Noh. Terima kasih Kak Noh.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 10 tahun dah kenal Kak Noh. Doa status dia lah. Masa tu, masa ni. Semawa tidaknya pun. Yalah, kalau tak hantar makan, bukan kita tak mengharap pun tak makan setengah-setengah tu, dia nak lah kan. Bukan kata cemuru, lillahi ta'ala, cemuru tidak, jealous pun tidak lah. Tobatlah home, cumi boleh masak sendiri. Tapi yang namanya semawa, korang-korang bila semawa tu ada hati lah kan. Orang tua-tua lah kata, bukan cumi kata. Cumi pun belajar kat orang tua-tua. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Tolong tutup radio, Zah. Dia bengong di belakang.
2: Makcik
0: Izzah
2: ni.
0: Makcik Izzah, lain kali kalau telefon tutup radio dulu. Ha, tak pun tutup telefon.
2: Ni tak dengar korang, Combi tak puas lah.
0: Tak puas ni dah duduk telefon nak cakap juga kan, duduk dengar juga kan.
2: Ya,
0: Cik Jah kena tutup Cik Jah pasal dia punya bergong. Pasal Comi tahu, seorang Comi kuat dia akan bergemar.

0: Tak boleh kat Makcik Jah, memang kena tutup. Sebab
1: memang
0: apa?
1: Kena tutup,
0: memang kena tutup. Bila Makcik Jah telefon, dia punya feedback pendengar kita masalah, dia pun akan ubah siaran. Yang tu kita tak mau. Ha, okay, tengok. Okey, okay, sekejap Cik Jah telefon balik. Baik, terima kasih. Ha. Saya nak beritahu dekat Makcik Jah dan juga pendengar-pendengar kita lain, bila ada menghubungi, dia ada bunyi, buka radio di belakang, dia ada suara gemar tu. Pendengar kita yang tengah sedap-sedap duduk dengar tu, dia bunyi gemar, dia sakit telinga, dia akan terus tukar siaran lain. Itu kita tak mau. Kita nak mengelakkan jadi yang demikian. Jadi bila kita tahu nak telefon, apa yang kita buat, tutup dulu radio tu. Itu yang terbaik dah. Satu lagi panggil di John Talian daripada kita kadang sana ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum, Jonggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Mami ni.
0: Ha?
2: Mami.
0: Hello.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Mami.
0: Awak suara lain cakap kau hidung kau ni. Ha.
2: Awak jadi tak dengar kau.
0: Tak ni ada tang mana ni?
2: Mami ada dalam rumah lah.
0: Awak lain macam, bukan macam dalam rumah ni, lain macamnya bunyi ni.
2: Bunyi macam mana?
0: Tak tahulah. Ni Mami mana ni?
2: Mami Fatimah pukul sana.
0: Ya Allah, kita duk ingat Mami Kamsiah. Ha, tak apalah Kati. Apa abang Kati?
2: Awak jombi apa abang?
0: Macam ni lah Kati.
2: Jombi sehat kah?
0: Macam ni lah Kati.
2: Awas, apa ni, pergi mana awak? Dah 3 hari.
0: Biasalah, Kati, dah orang meluat kat kita, tunggu ubah lama-lama kan. Saya kuat kat benci juga kan.
2: Mana ada.
0: Tak apalah, Kati. Kati, buat apa tu?
2: Abang dah lipat baju, baru habis lipat baju.
0: Abang habis lipat baju. Okey, Kati, kata lalu-lalu, Kati.
2: Okey. Sana hujan tak?
0: Sini, bukan sekat hujan, ribut petiak. Oh, dundam mana ni.
2: Okey lah.
0: Ya? Oh,
2: sini hujan.
0: Tak tanya, Kati, alhamdulillah.
2: Okey, kata lalu combi, comel sangat. Saya mau dengar sudah.
0: Okey, jadi Kati hari ni okey kah?
2: Mami okey lah hari ni.
0: Kati siap lah?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, kalau siap, cumi nak tahu tu. Terima kasih, Kati. Assalamualaikum.
2: Lah, saya apa pula?
0: Tak ada apa, Kati. Malah cakap lama-lama.
2: Lah.
0: Awak jom ni. Kena kecam teruk ni Kati. Malas nak cakap Kati lama-lama. Tak mahu. Tak mahu berkawan dengan Kati lah lepas ni.
2: Lah, kesian kat Mami. Tak orang tak mahu kawan.
0: Tak apalah. Sebab Kati ada peminat ramai. Ada fans club kan. Buat macam-macam. Buat baju, buat t-shirt. Kan, buat kenuri kenara sana sini. Combi tak nak siapa.
2: Tak ada.
0: Tak apalah.
2: Mana ada.
0: Kan, buat kenuri sana sini, makan bihun mi apa, lebih kurang patut bagai dia. Cumi tak ada apa kan, tak macam Kati. Kati ni orang kata apa, artis. Cumi tak ada rapat.
2: Tak ada, Mami biasa je. Bila-bila masa nak berkawan dengan Mami boleh kan.
0: Tak apalah, mungkin Kati kita tu mulut kita tahu, mulut orang, tapi hati kita tak tahu. Di belakang dia duk skru kita macam-macam.
2: Lah, siapa ada skru pula
0: nak? Tak apalah Kati, nak buat macam mana, Cumi sedar diri kan. Tak apalah.
2: Mami okey, jangan jombi.
0: Yalah, Kati kata okey. Tapi orang lain tak okey.
2: Siapa dia? No, heran juga.
0: Tak tahulah Kati. Kita carilah, Kati pilah tanya dalam fans club Kati tu.
2: Happy lah jombi kat mereka. Kalau kata Mami dah nak berkawan dengan jombi, okey lah.
0: Tak maulah sagi jombi rapat dengan Kati. Masalah pula sagi kan. Orang cemuru sana sini. Payah, susah.
2: Dah. Ni jombi. Hari ni main lah, Mami nak tak gulai ikan.
0: Tak ada aku Kati, Cumi tak pergi dah kot. Cumi risau lah ni, takut sekejap lagi. Pi baru rapat dengan Kati sekejap lagi, nak keluar balik kerja, pegang helmet, muntah darah, masalah pula .
2: Hari ni Mami nak tak gulai ikan. Rempah campur,
0: alhamdulillah lah Kati kan. Rempah orang dah beli bagi, apa nama, ikan pun dah potong bagi.
2: Hai, siapa lagi? Ha? Sendiri yang berhak lah.
0: Mana tahu kot fans club Kati baga dengan kata ni Kati buat ikan, nak buat gulai ikan pun sampai berapa ekor ikan merah kata ni.
2: Tak ada lah, ikan sikit je.
0: Sikit tu berapa banyak?
2: Ikan apa? Tak sebut nama dia
0: nak. Sebut nama ikan tak apa Kati, sebab ikan tu tak bersalah. Kalau nama ikan tapi jangan abang beli tak mana.
2: Ikan rambai. Tengok ikan rambai.
0: Bukan sekat ikan rambai, buah rambai pun cuma tahu Kati. Cuma Kati tu mungkin buah hari ni tengok kot.
2: Betul. Apa ni? Lepas tu, pergi dulu nak pergi makan nori.
0: Okey, Robang.

0: Kedua.
1: Keti makan kena kat mana?
0: Dekat Tasik Logok.
1: Oh, kena apa Keti?
0: Kena kahwin lah.
1: Siapa kahwin?
0: Oh, kawan, anak kawan.
1: Anak kawan ke Abang Cuk?
0: Saya lah sebut Abang Cuk tu.
1: Awak siapa Keti?
0: Saya, saya.
1: Keti, cuma nak tanya Keti. Keti kalau ada kesempatan bercuti, nak bercuti di mana?
0: Mami ya.
1: Keti bukan mami. Mami saya tak kenal lah. Pasal mami punya fans club macam-macam. Jadi saya tak mahu nak ambil tahu. Pasal mami tu tolak sebelah abang lah.
0: Lah payah nak sebut dah. Alah biasa menang biasa mami lah.
1: Tak tahulah sebab nak cakap kan Cumi kenapa pakai Keti. Cumi dah isyar lah. Kalau mami telefon Cumi tak mau angkat. Keti Cumi angkat lagi lah.
0: Budak ni sungguh-sungguh
1: jangan merajuk no. Biasalah dapat macam mana Keti. Kadang-kadang kita yang duk jaga orang, kita jaga hati orang, tapi hati kita ni orang buat punya sleeper. Pijak sini.
0: Doa. Apa dah macam ni tanya asal mami lupa.
1: Keti kalau pi apa nama ni pi cuti nak pi tak mana kalau ada boleh cuti.
0: Mami jangan dulu
1: Keti,
0: lah.
1: Keti bukan mami, Keti tolonglah.
0: Tak boleh nak sebut.
1: Kena belajar. Keti.
0: Loh, kalau kata, agak timur lah senang.
1: Tak boleh, Keti. Saya sebut Keti cukup.
0: Okeylah, Keti. Kalau cuti, dulu, suka lah pergi jauh-jauh rombongan mana kan.
1: Keti nak pergi mana? Kalau kali ni ada peluang.
0: Kan ni, nombor ni tak mau jauh pergi mana pun jauh-jauh.
1: Pasal apa?
0: Tapi dekat-dekat je.
1: Dekat-dekat tu pergi mana?
0: Macam orang kata tak lah jauh sangat kan. Macam orang kata 500 meter aku tu je lah. Tak pergi sampai orang kata macam orang kata apa obsession macam tu ha, tak mahu dah.
1: So macam mana kalau apa nama ni persatuan peminat-peminat KT buat konsert untuk KT apa? Macam mana KT nak keluar sedangkan KT ni pergi 500 meter je?
0: Kau nak je. Tak ada
1: kan KT punya fans club nak buat orang kata apa nak buat konsert ke untuk KT kan untuk apa
0: mami ada fan club
1: nak, KT bukan mami okey KT kalau mami tak Cumi letak KT. Kalau mami Cumi letak lagi
0: okeylah KT pun KT dah macam
1: mana okey so kalau fans club KT nak ajak KT pi healing KT nak pi duduk tahu mana
0: naik kereta.
1: Tak kisahlah Keti, tapi Keti dah ni tak boleh naik motor dah. Artis kalau naik motor, saya make up cayang, kena panah.
0: Kalau kata, Mami si tanya lah, kalau kata kawan-kawan ajak. Kalau kata naik kereta, tak apa. Kalau kata naik motor, tak mahu lah dah jauh-jauh kan.
1: Ya, betul kita faham. Keti ni semenjak jadi artis ni, takkan naik lah motor-motor ni sebab apa. Takut, orang kata apa, takut make up tu cayang bulu mata. Takut terkeluar, terpelantin. Tak apa, Cumi faham.
0: Ni, Cumi.
1: Memang Cumi dah nampak dah KT ni semenjak jadi FM ni dah lagi select teruk. Okey, tak apa.
0: Tadam. Okey. Ni sebut mami dia tak
1: mahu
0: cakap.
1: Tak payah sebut mami, Cumi letak.
0: Ya. Okeylah, kicap. Okey, KT mungkin KT dah.
1: KT.
0: Okeylah budak ni.
1: Ya, okey.
0: Mami dah nanti KT.
1: Kalau tak percaya
0: tak backup.
1: Tak kalau tak percaya try sekali lagi. Sebut eh mami eh Cumi letak tu.
0: Okay, kalau kata make up memang dari muda sampai lo tak pernah make up.
1: Tak pernah make up. Okey.
0: Mami pakai bedak.
1: Mami ah okey baik terima kasih. Assalamualaikum.
0: Awak
1: Keti
0: pakai bedak batu je.
1: Okey, baik, insyaAllah.
0: Tak ada batu cap apa?
1: Apa dia? Jangan sebut cap, Keti. Jangan sebut cap, itu brand.
0: Batu ke?
1: Ya.
0: Okey, kalau kata benang sila, boleh lah.
1: Boleh, tak ada masalah. Apa-apa pun, Keti, insyaAllah, Keti. Keti letak dulu, Keti pergi belajar sebut nama Keti dulu, nah. Kalau sebut dengar nama Mami, Cumi takkan cakap dah. Kena sebut nama Keti, okey?
0: Okey lah, itu Cumi. Mengikut arahan.
1: Ya, dengar. Jadi Keti mulai saat ini letak telefon sekejap lagi pergi maktib dulu. Nama Keti, okey?
0: Okey, apa-apa. Mami doa.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih, Keti. Assalamualaikum.
0: Baik, Keti doa. Semoga Cumi sehat selalu dan lembutkan hati dia. Janganlah duk jadi angin sangat kat Mami ni.
1: Keti, baik. Terima kasih, Keti. Assalamualaikum. Bye-bye. Dia sebut. Mami, jom letak. Lah sebut mami, Jomi ni tak. Jomi tak mau berusaha dengan mami. Jomi nak berusaha dengan Katie saja, okey? Terima kasih. 2107389. Hari cuti hari ni, bagi yang cuti nak pergi mana? Apa yang nak buat? Boleh kongsi-kongsikan 2107389 atau layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957. Sebelum kita terus simak manggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Punas apa daripada tadi chef oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing ni, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha.
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-99.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
1: Ha,
2: tak tumbuh tak melata tak sungguh tak kata. Ha.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat dah buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat boleh halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Kerana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik-balik.
0: Ingat lah. Okey. Yora FM.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.